Kita mau pre 2, kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini ya. Udah jam 7 pagi, jadi kita bakalan masuk ke topik. Wikis tadi salah satu informasi yang kita bahas ini terkait dengan telur ayam. Tapi teman pre 2, kalau boleh tahu nih ya, untuk hari ini tuh aku pengen nanyanya seputar seberapa cintanya kamu sama telur sih mungkin. Dan lebih seringnya tuh kamu biasanya kalau telur itu kamu bikin jadi apa? Misalnya kayak aku lebih sering ngedadar telur sinjel. Kalau di red 1-10, seberapa sukanya kamu sama telur? Mungkin kita bisa pakai angka ya. Kayaknya aku kalau ditanya 1-10, kalau bisa aku pilih 1 juta ya, karena sesuka itu sama telur. Makanan yang praktis, enak pula, dan juga murah meriah ya guys ya. Bahkan tuh aku tiap bulan di rumah itu setidaknya kalau belanja bulanan itu nyetok 2 papan telur. Dan kadang itu kurang guys, karena emang telur itu adalah makanan penyelamat ketika kita lagi malas masak atau lagi gak ada lauk-laukan di rumah, gak punya waktu buat masak lagi karena udah terlanjur lapar. Menurut aku telur ini salah satu makanan yang paling enak walaupun dia sudah darurat. Nah kalau dari kamu sendiri gimana tuh Mapre 2? Kalau Angela ya paling sering itu telur didadar, terus setelah itu nanti itu bakalan dikuah teman pro 2 pakai sayur-sayuran. Kalau misalnya pengen pedes ditambahin potongan cabai, beuh, itu gak usah ditanya, enaknya luar biasa. Kalau dari teman pro 2 sendiri gimana? Let's go dong cerita

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

Kalau kita mau pre-2, kita masih ada di Spada ya. Dan masih ngomongin terkait dengan telur, teman pro 2. Siapa sih yang gak suka telur? Kalau di rate nih ya, dari 1 sampai 10, seberapa suka sih kamu sama telur? Yang lama, sudah pasti nilainya 10 ya. Kalau bisa bahkan tadi aku bilang 1 juta lah di situ. Tapi 1 sampai 10 aja guys ya. 10 deh aku. Pokoknya telur itu adalah makanan yang menurut aku paling enak, apalagi kalau diolahnya itu menjadi masakan-masakan yang yang enggak biasa gitu. Contohnya kan ada tuh orang yang bikin kayak orang lada telur lah, atau sesimpel dibikin telur mata sapi ya guys. Oh iya, sama telur tuh kan ada banyak macamnya ya. Ada yang telur omega, ada yang telur yang biasa. Ada yang orang cenderung lebih suka yang telur omega, tapi ada juga yang mungkin lebih suka telur biasa. Nanti aku juga bakalan ngebahas nih terkait dengan jenis-jenis telur apa aja sih yang ada di dunia ini ya guys. Selain telur bebek ya, sudah pasti karena kita lagi ngomonginnya telur ayam. Yang pasti masih bersama kita di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Untuk yang mau bergabung, let's go di WhatsApp ke 0811 777 9210. Check on G.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita. Dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Ya sama Pre 2, lagu dari Perunggu dengan Gemilang. Lagunya memang gacor sih ya. Oke, sama Pre 2, ini masih ngomongin terkait dengan telur ya. Kalau di rate 1-10, seberapa besar kesukaan kamu terhadap telur? And then biasanya makanan yang diolah itu dari telur yang paling gacor menurut kamu apa? Selamat pagi buat Bang Anjas, halo. Pada Madam Angela, update cuaca di Bogor pagi ini terpantau cerah. Oh, kalau di sini cerah juga sih, cuman nggak yang kayak cerah seperti biasa yang kayak cerah banget gitu kan. Tapi cerah. Ikutan topiknya Madam, rate 1-10. Wah, ini berapa juta nih Bang Anja? 10 juta ya. Tapi karena dari 1-10 jadi rate-nya sama 10 ya guys ya. Aku suka banget sama telur, hampir tiap hari kayaknya makan telur gitu ya. Pagi itu wajib telur dadar, siangan dikit makan di warteg telur bulat, lanjut malam telur ceplok sekaligus 2. Wadaw. Kalau kata adalah apa? Nanti aku bisulan. Kalau ditahu enggak sih ya guys ya. Kalau ditanya bosan atau enggak, jawabannya enggak akan pernah bosan karena emang itu makanan wajib gitu buat aku. Karena sebelum aku doyan makan ayam, ya makanan favorit waktu kecil ya cuman telur dan sayur. Telur itu favorit kalau misalnya diceplok. Di rumah selalu stok 1 peti yang besar karena harganya lebih murah kalau beli 1 peti ya. Kalau sehari enggak makan telur tuh kayak rasanya lemas aja gitu Madam ya. Jadi misalkan sehari enggak makan telur, kadang aku iseng sekedar beli telur dadar di warteg terus dimakan gitu aja gitu tanpa nasi. Saking sukanya guys. Anyway, requestnya lagu dari Anmes, Kumau Dia. Semoga siarannya buat Madam Angela sehat dan juga bahagia selalu ya buat kamu. Thank you. Ini dia lagunya. Let's go.

0: Kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi.

0: Tapi sebelum kita lanjut ke Music Live Chat, oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, teman Pre, dua lagu dari Hindia dan juga Diva Barus dengan Nafas ya. Ini salah satu lagu yang aduh favoritnya jelas banget 2025 ya. 2025, 2026 tiba-tiba disuguhin lagu ini tuh rasanya kayak Oke, teman Pre, dua ini masih ngomongin terkait dengan telur ya. Ini dari Bang Anas, kebetulan juga ikutan bergabung. Kalau di red ya telur 1 sampai 10, aku mah masih 5. Karena makanan aku tuh gak harus selalu pakai telur. Kalau telur telur terus tiap hari bosen. Ini beda sama Bang Anjas ya. Kalau Bang Anjas gak bosen dia. Ya, jadi aku biasanya kalau pengen aja gitu baru makan telur. Biasanya aku makannya telur ceplok campur bumbu merah atau bumbu Bali. Atau telur ceplok bakar. Ih, telur ceplok bakar sepertinya menarik. Saya belum pernah untuk mencobanya. Boleh dicoba sih ya. Berarti dibumbuin pakai bumbu bakar gitu ya Bang Anas ya. Soalnya selama ini cuman pernahnya ya makan bakso bakar, sosis bakar, ayam bakar, yang gitu-gitu doang ya guys. Thank you by the way. Dan ini udah jam 8 juga teman Pre 2. Dimana kita bakalan masuk ke topik ya untuk di pagi hari ini. Nah, ini di Pro 1 kebetulan lagi ngomongin terkait dengan perawat profesional pilar ekonomi dan kesejahteraan asik. Ini ngomongin perawat ya guys ya. Kalau misalnya di dunia ini tidak ada perawat atau dokter atau tenaga medis, kayaknya tuh wah gak tahu lagi deh kita tuh kayak gimana ya. Jadi aku salah satu profesi yang aku salut itu adalah tenaga medis sih. Karena mereka harus selalu sedia, siap kapanpun ketika mungkin musibah datang atau seseorang sakit atau mungkin kecelakaan dan segala macam. Tapi sebenarnya kita sendiri pun ya bisa juga loh teman Pro 2 jadi perawat asik. Walaupun gak yang perawat profesional, tapi at least bisa misalnya ngerawat orang sakit, ngerawat ayang yang mungkin diare dari pagi sampai malam gak kelar-kelar. Atau mungkin ngerawat orang tua yang mungkin lagi demam. Nah, by the way ini teman Pro 2, aku mau nanyanya tuh seputar kamu pernah gak sih ngerawat orang? Dan pernahnya tuh ngerawatnya tuh karena apa? Mungkin kayak gara-gara kecelakaan. Jadi ya mau gak mau harus ngeluangin waktu untuk gantian ngerawat. Misalnya kayak Angel, jadi pagi tuh yang ngerawat ibu aku. Misalnya cerita kayak soalnya aku dulu pernah kecelakaan sama mama aku teman Pro 2. Jadi tuh gantian tuh yang ngerawat. Karena kan pada sekolah, ada yang pada kerja juga. Itu sampai nenek aku turun tangan, guys. Ini nenek aku tuh udah pernah ngerawat aku, udah pernah ngerawat mama aku, udah pernah ngerawat cucunya, cicitnya, semuanya udah pernah guys. Kerennya gacor emang nenek aku yang satu itu. Ya kalau misalnya pernah, coba dong ceritain. Dan mungkin punya momen menarik ya, entah itu gantian jaga dan segala macem. Let's go. Boleh ceritain di WhatsApp 0811 777 9210.

Julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Oke, teman Pro 2, kita masih ada di Spadel untuk di pagi hari ini. Masih ngomongin terkait dengan rawat merawat ya guys ya. Atau kamu justru yang pernah dirawat? Wah, ini kalau misalnya pertanyaannya kayak gini, pasti Adel bilangnya iya pernah. Aduh, Adel kemarin baru aja rawat inap ya guys ya. Aduh, memang kita tuh harus jaga kesehatan, terutama jaga pola makan. Nah, ini soalnya juga menjadi satu hal yang kemudian akhirnya membuat aku sadar, oh iya, emang di umur-umur segini nih udah gak bisa lagi nih makan sembarang. Oke, teman Pro 2, ada dari Kak Dwi nih yang ikutan bergabung. Sepada Kak Angela, selamat pagi. Sorry gak gabung di topik pertama, it's okay. Tapi kalau ngomongin topik yang kedua, aku tuh pernah merawat ibu aku waktu di rumah sakit. Cuman kan waktu itu aku masih kecil ya kak, ada si funny moments ya. Jadi ibu aku tuh ada minta tolong buat antarin ke WC. Cuman kan badan aku kecil banget, aku tuh sok-sokan gitu mau ngangkat ibu aku. Ujung-ujungnya aku kepleset, aku yang dibantu sama ibu. Ya, tapi itu funny moment sih. Untungnya ibu aku juga udah cukup pulih waktu itu, jadi aman-aman aja untuk ngebantuin aku yang akhirnya terluka karena terpleset, terluka dan menangis ya. Thank you Kak Dwi. Anyway, katanya mau requestnya lagu dari Sal Priadi. Yang mana aja? Sal Priadi yang mana aja? Sal Priadi yang mana ya enaknya ya guys? Kayaknya kita usahakan rumah itu kali ya. Udah lama gitu gak muterin lagu ini. Thank you, lagunya nanti ditunggu ya. Juga ada dari Bang Anjas nih, teman Pro 2. Aku pernah pas masih sekolah ngerawat ayah aku yang dirawat di rumah sakit. Jadi kondisinya itu karena ayah itu kan perokok aktif ya, terus ngopi juga tiap hari, dan ditambah lagi jarang minum air putih. Akhirnya ada masalah pada ginjalnya yang berujung kesakitan dan dibawalah ke rumah sakit. Dirawat sekitar 2 minggu, aku tugasnya dari siang pas pulang sekolah sampai jam 8 malam tuh jaga, lanjut kakak aku. Lumayan lama tuh waktu itu. Sorry, dilanjut ke sama kakak aku. Lanjut jam sampai jam 11 malam karena dia kerja. Malamnya baru gantian ibu sama adiknya ayah. Lumayan lama tuh waktu itu dirawatnya sampai 2 minggu ya, karena emang harus benar-benar pulih. Dan akhirnya dia kapok dong untuk tidak merokok dan ngopi ya. Cuman ya itulah ayah, ngelarang anaknya buat ngerokok tapi dia sendiri ngerokok. Cuman dari situ aku jadi selalu ingat pesan ayah. Ayah selalu kasih uang banyak tapi jangan pernah buat beli rokok. Terseraplah itu dalam pikiran aku supaya gak ngerokok dan gak ngerasain sakitnya ayah ya. Tapi aman ya Bang Anjas ya, berarti berhasil nih petuah dari ayah kamu. Memang kalau kata orang, kalau misalnya udah satu kali nyoba ngerokok terus kayak udah terlalu rutin ngerokok gitu, bakalan jadi candu terus ujung-ujungnya susah lepas. Ada sih mungkin kayak bisa lah satu minggu. Kayaknya satu minggu tuh udah paling pol banget tuh untuk stop rokok ya. Tapi kebanyakan balik lagi. Cuma gak menutup kemungkinan orang-orang bisa beneran berhenti secara permanen ya guys ya. Requestnya lagu dari Jazz yang 1000 tahun. Jazz 1000 tahun. Sabar, oh ya oke okay. Nanti lagunya kita puter ya. Kita ke Sal Priadi dulu dengan Kita Usahakan Rumah Itu.

0: kan kok bisa?
1: Iya, Anggi. Kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk, ya Allah. Gi, kok ketawa kok? Capek loh aku acting, woy.
0: Ren, betul tak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kok.
1: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
0: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
1: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
0: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi stroberi kali ya.
1: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada stroberi-stroberinya.
0: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Nggak pudet. Gak gitu kali, Bambang.
1: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
0: Diam. Randy yang ganteng
1: dan bijaksana.
0: Okay. Generasi stroberi itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah stroberi, lunak, tau gak?
1: Iya juga, Yanggi. Akunya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya. Sayang kamu juga. Jadi, Yanggi, 08.
0: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren. GWS.
1: Namanya juga usaha, Yanggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
0: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
1: Iya, dah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
0: Banyak kali lah drama muren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah, enggak usah drama, please, tolong.
1: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi stroberi. Lunak kali emang sih kau. Kesabaran pas tipis tisu.
0: Udah lah, Ren, biar Ren. Aku nak makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Hari-hariku berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin,

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sudah masuk di beranda Asta Cita untuk di pagi hari ini. Anyway, gimana? Sudah sarapan? Harusnya sih kalau udah lewat jam 9 udah sarapan lah ya. Karena kalau misalnya udah lewat dari jam 9 udah masuk ke coffee break, guys. Okay, karena hari ini adalah hari Senin, jadi bakalan ngebahas seputar kita Indonesia, teman Pro 2 ya. Jadi aku kayaknya jarang banget nih dapat subuh di hari Senin, dan agak bingung sebenarnya mau bahas kita Indonesia dari segi apa ya. Karena seperti yang kamu tahu juga, Indonesia itu punya banyak sekali keanekaragaman dan juga kekayaan budaya yang luar biasa. Tapi untuk hari ini aku pengen ngambil POV dari baju adat. Karena tadi itu kan aku sempat ngebahas di pada untuk informasi Nona ya, itu mereka go international di gala, apa ya, acara gala internasional gitulah pokoknya. Dan mereka pakai baju dengan etnik Indonesia, tapi tetap modern. Nah ini nih yang paling bikin menariknya teman Pro 2. Sebenarnya banyak sekali ya makna, filosofi, dan juga sejarah panjang kalau kita ngomongin terkait dengan baju-baju adat ya, atau mungkin ukiran-ukiran dari setiap kain. Nah itu pasti ada artinya, ada maknanya, ada filosofinya. Jadi gak cuma sekedar keren untuk dipakai aja. Nah salah satunya itu Mapra 2 yang paling terkenal lah ya, bisa dibilang ya, ini dari Sumatera Utara ya, ini dari budaya Batak ya lebih tepatnya. Ada ulos. Wah ulos nih emang, wah emang keren sih. Kayak aku gak tahu ya kenapa kalau ngelihat orang-orang Batak kalau udah pakai ulos tuh kayak mereka tuh punya vibes kayak ih gila keren banget gitu. Jadi kayak apa ya, punya tahta gitu secara tiba-tiba, guys. Karena ulos ini bukan sekedar kain tenun biasa. Dulu di masyarakat Batak itu percaya ada 3 sumber kehangatan dalam hidup. Yang pertama tuh ada matahari, yang kedua api, yang ketiga ulos. Makanya ulos tuh dianggap sebagai simbol dari kasih sayang dan juga doa. Biasanya kalau ulos ini akan diberikan ketika pernikahan atau ada kelahiran. Bahkan mereka tuh juga sangat-sangat menghargai acara adat kematian ya. Yang menariknya pemberian ulos itu gak boleh sembarangan, guys. Karena setiap motif itu punya arti berbeda-beda. Aku dulu mikirnya kayak semuanya sama aja lagi, ternyata beda-beda. Ada yang melambangkan harapan, kesuburan, sampai dengan perlindungan hidup. Nah jadi di zaman sekarang kira-kira pada ngerti gak nih arti ulos yang sebenarnya dari setiap motifnya? Kita nanti bisa bahas lah ya, ini lain waktu. Menarik sih, karena ulos nih memang dia tuh kayak megah gitu kalau dipakai, guys. Walaupun kita bukan Batak gitu ya. Okay, yang kedua yang sangat-sangat familiar, yang mungkin semua orang pernah pakai, kebaya ya. Jadi kebaya itu kan identik sama perempuan Indonesia. Tapi sebenarnya punya sejarah yang panjang banget sama Pro 2. Karena memang dipengaruhi sama budaya Jawa, Tionghoa, Melayu, bahkan Portugis. Di masa perjuangan Indonesia, ya salah satu yang mungkin sangat kita kenal dengan identitas nasional dan keberanian memakai kebaya ya, salah satunya adalah R.A. Kartini ya, guys ya. Filosofinya ya sederhana, anggun tapi kuat. Sekarang kebaya itu sudah mulai banyak dimodifikasi jadi outfit modern, bahkan dipakai di konser, di wisuda ya. Ya pokoknya acara-acara penting. Jadi kebaya ini ternyata punya arti yang luar biasa banget. Ini merupakan simbol sebuah eleganitas dan juga perjuangan seorang perempuan. Makin menarik ya, makin kesini ya. Aku seneng deh kalau ngebahas yang kayak gini-gini sama Pro 2. Secara gak langsung kita tuh jadi terserap lagi ilmu baru yang mungkin kita tuh selama ini gak kepikiran gitu ke situ, terkait dengan oh iya yeah, ternyata ada maknanya ya, oh ternyata tuh simbolnya tuh ini ya, oh ternyata gitu ya artinya ya, dan lain sebagainya. Nanti deh bakalan kita lanjut lagi. Baru 2 nih guys, aku masih punya banyak sekali, walaupun gak semuanya ya, tapi at least mungkin ini bisa mewakili lah sebagaimana kekayaan budaya Indonesia dan juga baju adat itu ternyata punya makna dan sejarah pentingnya sendiri.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Ngapa nggak dijual?
1: Nampak kali nggak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya nggak? Sinilah, aku bantu share biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian.

Oke, sama Pro 2 lanjut lagi ya, masih ngomongin terkait dengan baju adat Indonesia yang penuh dengan makna, filosofi, bahkan sejarah panjang. Kalau tadi kita sudah membahas ulos dan juga kebaya, kita lanjut lagi nih ke baju bodo. Wah, tapi bukan kasar ya ini ya guys ya. Jadi memang unik namanya, salah satu busana yang tertua di dunia loh guys, bukan cuma di Indonesia. Namanya memang unik, bodo tuh dalam bahasa Bugis artinya pendek. Nah gitu, jangan salah arti dulu guys. Jadi baju ini tuh dari Sulawesi Selatan, yang dipercaya menjadi salah satu pakaian tertua di dunia karena bentuknya itu sangat-sangat sederhana dan sudah dipakai sejak ratusan tahun lalu. Nah, udah ratusan tahun lalu, bayangin. Yang menarik adalah warna bajunya dulu menunjukkan umur dan juga status sosial. Misalnya, kalau warna oranye itu harus dipakai sama gadis muda. Sedangkan kalau misalnya untuk warna merah itu dipakai sama perempuan dewasa. Dan untuk warna ungu beda lagi guys. Warna ungu ini diperuntukkan untuk yang kaum bangsawan. Jadi dulu tuh orang gak bisa, apa namanya, orang bisa langsung tahu gitu status seseorang hanya dari warna bajunya. Kayak, dia pakai baju warna ungu, wah berarti dia kaum bangsawan nih gitu. Kalau sekarang kan ada dress code ya berdasarkan warna dan status sosial. Kita lebih ke dress code sekarang, kayak semuanya satu, gak ada tuh yang namanya perbedaan-perbedaan status sosial. Mau bukber pun semuanya tetap sama gitu ya. Gitu. Nah itu dari mana tadi, Bugis ya, yang ternyata udah lama banget. Dan aku baru tahu sih sebenarnya

Sebenarnya juga bahasa Bugis bodoh itu artinya pendek, guys. Berarti aku bodoh dong, pendek soalnya. Oke. Ada pakaian adat Dayak. Ini juga tidak kalah dekat dengan alam, teman perdua, dan juga apa namanya, roh leluhur. Kamu tahu sendiri lah ya, mungkin tidak menutup mata juga. Kalau yang namanya baju, kita ngomongin Dayak gitu ya, pasti lekat banget dengan yang berbau-bau mistis gitu ya. Kalau orang bilang ya, memang secara sejarah pakaian adat itu terkenal karena motifnya yang kuat dan juga penuh dengan simbol alam. Let's say ada burung enggang, terus ada akar tumbuhan, sampai ukiran roh leluhur. Jadi dulu tuh beberapa pakaian memang dibuat dari serat alam, terus dihias lah pakai manik-manik yang memang khas juga. Yang paling menarik adalah motif di pakaian ini dipercaya punya makna perlindungan dan hubungan manusia dengan alam. Makanya masyarakat Dayak itu sangat-sangat menjaga hutan karena dianggap bagian penting dari kehidupan dan juga spiritualitas mereka. Itulah kenapa aku sering juga sih sebenarnya nonton-nonton podcast, nonton-nonton cerita-cerita gitu ya, yang mungkin berasal dari daerah Kalimantan. Itu tuh memang karena mereka sangat menghargai alam dan juga hutan ya terutama. Itulah kenapa kita tuh gak boleh sembarangan di hutan. Makanya kalau misalnya mau masuk hutan, mending kamu cari tahu dulu rules apa saja yang do's and don'ts-nya deh. Karena setahu aku tuh sesimpel kayak ini deh. Aku pernah dengar dari teman aku yang memang orang Dayak ya. Dia pernah bilang kalau ke hutan itu jangan bawa makanan gitu. Jangan, maksudnya jangan bawa roti. Kalau misalnya aku enggak tahu ya roti atau makanan gitu, tapi kalau misalnya mau bawa itu ada stepnya lagi gitu. Siapa yang lupa, guys, apa? Nanti lah ya kita cari tahu ya. Tapi kan itu kita balik lagi ke kepercayaan orang sana. So, kita harus menghormati itu semua karena memang itulah kepercayaan yang mereka mungkin sudah percaya dari zaman leluhurnya mereka. Gitu. Nanti kita lanjut lagi, guys. Ini emang menarik deh kalau ngebahas terkait dengan sejarah, apalagi dari sebuah baju saja itu punya makna dan juga simbol dan juga sejarahnya sendiri yang mungkin selama ini kita cuma tahu pakai aja, tapi enggak tahu asal usul sejarahnya gimana, filosofinya gimana, bahkan makna yang tersendiri ada di dalam nilai tersebut seperti apa.

0: Ren, kamu cinta gak sama Indonesia?
1: Ya cinta lah boy, gak usah diragukan kalau itu mah.
0: Buktinya apa?
1: Kamu maunya aku buktiin dengan cara apa nih?
0: Oke, berapa jumlah provinsi kita sekarang?
1: 38, Papua Barat Daya provinsi termuda.
0: Wih, keren. Nah, coba nih, sebutin 3 nama menteri yang sekarang menjabat.
1: Gampang, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Nadiem Makarim.
0: Canggih.
1: Gantian lah, apa nama baju adat Kepulauan Riau?
0: Apa ya? Hah? Baju kurung?
1: Salah, yang betul tuh Teluk Belangah.
0: Iya.
1: Si paling tahu tentang Indonesia.
2: Mungkin masih banyak yang perlu kita ketahui tentang Indonesia. Cari tahu dan pelajari sebagai wujud rasa cinta tanah air.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
0: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat.
1: Oke Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Pada. Selamat pagi Teman Pro 2.

Ya Sobat Berdua, kita masih ada di Beranda Asta Cita. Next, aku mau bahas Payas Agung. Ini dari Bali guys. Jadi Payas Agung ini adalah yang termasuk megah tapi penuh filosofi ya. Biasanya dipakai ketika pernikahan atau upacara adat Hindu. Busananya ini identik dengan warna emas, terus mahkota yang tinggi, kain songket sama detail yang cukup rumit. Tapi bukan cuma soal mewahnya aja, karena filosofinya sendiri juga gak kalah penting. Melambangkan keseimbangan hidup, penghormatan kepada leluhur, dan juga kesucian guys. Makin lengkap atributnya, biasanya makin sakral acara yang dijalanin. So that's why teman berdua, itulah kenapa setiap baju itu punya artinya sendiri, punya doanya sendiri, punya maknanya sendiri, dan juga punya filosofi sejarahnya sendiri. Dan budaya adat yang sakral sekarang masih dihormatin atau bahkan cuman konten foto aja nih kalau menurut kamu? Baju adat itu bukan cuma pakaian ya guys, tapi juga cerita, identitas, doa dari tiap daerah di Indonesia. Kalau dari kamu sendiri, kira-kira di antara baju-baju adat yang kamu ketahui itu tadi baru sebagian sih guys, kamu tahu sendiri kan, kita aja budayanya ada berapa banyak yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu cuman sedikit saja, mungkin lain kesempatan kita bakalan bahas lagi. Tapi dari sekian banyak yang ada nih, kira-kira yang mana sih yang paling kamu pengen banget untuk coba dipakai? Oke, sekalian deh kalau gitu aku pamit. Selain ini nanti bakalan ada Nura Sabita yang menemani kamu di Santai Siang. So I'll see you and bye-bye.

teman Produa. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: 5/2 ternyata hampir seluruh warga Republik Indonesia, 98,12% sudah mahir berbahasa Indonesia. Data terbaru dari survei penduduk antar sensus 2025 oleh BPS ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia benar-benar menjadi jembatan kuat bagi keberagaman suku. Walaupun begitu, kekayaan budaya tetap terjaga karena 73,82% penduduk masih aktif menggunakan bahasa daerah. Di sisi lain, kemampuan bahasa asing juga terus tumbuh di angka 6,28%. Informasi selanjutnya, Robby Shanturi lagi-lagi bikin bangga Indonesia. Pelari Indonesia ini kembali memecahkan rekor nasional maraton sekaligus rekor Asia Tenggara dengan catatan waktu 2 jam 12 menit 20 detik di Copenhagen Marathon 2026. 3 bulan sebelumnya, Robby juga sudah lebih dahulu mencetak rekor nasional dan Asia Tenggara di Sevilla Marathon 2026 dengan status elite runner setelah mencetak personal best 2 jam 13 menit 18 detik. Ya, bahkan termasuk di kategori elite man bersama start bersama dengan pelari-pelari top dunia.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

tune lagu hits Produ FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, ada Nura lagi, Nura lagi, Nura lagi. Kayaknya Nura siang banget gitu ya, nemenin kamu teman Produ 2 sesi siang bersama Nura. Aduh aduh aduh. Dan untuk di siang hari ini sampai jam 3 kok nemeninnya ya, gak sampai jam 2 kayak di hari semalam ya. Bener-bener real sampai jam 3 full hari ini Nura nemenin kamu teman Produ 2. Seperti biasa dimulai dulu dari sulit susun lagu hit sampai jam 12 siang aja. Nah nanti ya baru kita lanjut lagi Belsti-Belsti dengan informasi makanan dan juga UMKM di kota Tanjung Pinang. Terus juga ada informasi olahraga dan juga informasi dari dunia entertainment. Jadi tetap stay aja terus pokoknya sama Nurewa yang akan puterin kamu lagu-lagu Elsik di Produ FM Tanjung Pinang.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga Yan, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal

Masih barengan sama Dora di Sulit Susun Lagu Hits Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Untuk susunan lagu sudah Nuras Palspil di WhatsApp teman Pro 2 di Markisun. Mari kita susun. Jadi kalau kamu mau join, boleh banget join aja, kasih tahu jawabannya di WhatsApp, diacak-acak lagi aja juga gak masalah, Belsti. Gak masalah, Nura, gak masalah ya. Ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara. Nura bocorin deh, ada lagu Polaroid Love, Memikat. Ada lagu juga ini Ikro dari Raim Laode. Lagu yang akhir-akhir ini Nura lagi jatuh cinta banget sama lagu itu. Kayak gimana ya, bikin kita tuh bersyukur gitu, sadar diri kita ini manusia loh, manusia yang dikasih kesempatan untuk hidup di dunia ini. Makanya kalau bisa jalani hidup dengan sebaik-baiknya.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Wak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

Sakit banget tahun pre-2, rasanya pasti pengen menyerah ketika kamu harus dibandingkan dengan masa lalu, iya kan? Sedangkan kamu jelas-jelas di sini posisinya sebagai masa depan, tapi dia masih ngebayangin masa lalunya, masih keinget sama masa lalunya, masih dibandingin kayak kamu kok nggak kayak masa, kamu kok nggak kayak dia gitu. Dia yang dimaksud di sini tuh ya masa lalunya si ini gitu. Jadi kalau seandainya ya, ini Nur aku kasih tahu aja nih, mau menyadarkan kamu juga, kamu lagi ada di posisi itu teman pro 2, udah ya jangan pernah mau berusaha untuk tetap ada di sisi dia, karena dia aja masih membayangkan masa lalunya. Karena ya di mata dia kamu tuh gak ada apa-apanya, bahkan mungkin gak berharga gitu. Dia sayang sama kamu, tapi rasa sayang ke masa lalunya itu jauh lebih besar dibandingkan sama kamu.

banget sih jujur ya kalau ada di posisi itu tahun pro 2 bingung nih. Kamu sendiri bahkan mungkin enggak tahu salahnya kamu di mana ya. Terus tiba-tiba dia langsung berubah begitu aja. Berubah yang benar-benar kamu bahkan enggak kenal nih sama dia yang dulu ya. Nah, jadi guys ya, lagi-lagi mau menyadarkan lagi nih. Kalau posisi ya udah kayak gitu, berarti sebenarnya itu termasuk salah satu cara halus dari dia untuk bilang kalau dia tuh udah gak mau lagi sama kamu, teman pradua. Tapi Nura ngerti banget ya. Posisinya mungkin kamu masih sangat-sangatlah denial. Kamu masih merindukan sosok dia yang dulu. Padahal kenyataannya adalah ini dia yang sekarang loh yang kamu hadapi, yang kamu temui. Bukan dia yang dulu yang mungkin sayang banget, cinta banget, semuanya akan dilakukan untuk kamu. Kalau seandainya posisinya udah kayak gini, ya udah, jangan dinaik lagi. Dia yang dulu sama dia yang sekarang itu udah jauh banget bedanya. Aku...

Sakit banget rasanya, baru satu bulan berpisah, udah ada yang baru yang di sebelah sana. Emang kaum sebelah cepet banget ya dapat yang baru kalau lagi berpisah gitu apa gimana ya? Aduh ya ampun, nyindir-nyindir kaum sebelah banget sih Nura. Iya Ilzin, maaf ya, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf. Tapi ya di media sosial juga lagi pada rame sih model-model gitu ya kan. Nyindir kaum sebelah gimana sih gitu. Saling bertanya lah, pada penasaran ya. Di antara dua kaum ini penasaran, laki-laki tuh gimana sih, perempuan itu gimana sih gitu ya. Jadi kalau seandainya penasaran-penasaran, kuncinya adalah gimana biar rasa penasaran itu bisa hilang, sudah pasti dengan komunikasi teman pro 2. Komunikasi real sepenting itu guys, sepenting itu. Jadi sebenarnya banyak banget masalah-masalah yang terjadi itu karena apa coba? Karena kurangnya komunikasi. Jadi kalau seandainya mungkin kamu lagi ada masalah sama pasangan kamu, ayo dong dikomunikasikan ya. Segala sesuatu yang dikomunikasikan menurut Nura, insya Allah sih ya bisa baik-baik aja teman pro 2. Oke, udah jam 11. Kalau gitu langsung aja Nura mau puterin-puterin ya susunan lagu yang sudah diacak-acak sama kamu. Enggak apa-apa Nura udah diacak-acak, enggak apa-apa banget ya. Senang justru karena pada join berarti ya kan. Oke, Nura masukin dulu satu lagu. Satu lagi lagunya nih teman pro 2. Nah, udah lengkap sekali Melsti. Untuk susunan lagunya ada dari Bang Anas. Assalamualaikum Bungsu. Waalaikumsalam. Izin gabung, izin gabung. Boleh ya. Sudah ada 3 susunan lagu yang disusun sama Bang Anas. Terus juga ada Bang Aris. Bang Aris juga 3 lagu. Oke deh ya, nanti kalau gitu Nura puterin. Nura acak-acak, acak-acak-acak-acak gitu. Pokoknya tetap enjoy aja teman Pro 2. Dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang. Ini dia playlistnya.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, Nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

bahkan macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

yang baru. Baru aja kamu dengerin Teman Pro 2. Dan ini termasuk susunan lagu yang keberapa ya? Keberapa? Ayo, kelima, keenam. Tapi intinya untuk lagu susunan dari Bang Anas dan juga Bang Aris sudah Nora puterin. Aman banget ya lagu-lagu udah Nora puterin. Paling Bang Aris deh satu lagi ya, satu lagi aja kok. Aman. Habis ini langsung diputerin nanti. Dan ini kita lanjut lagi ke susunan lagu selanjutnya dari Karina. Karina memikat dari Lugia. Boleh ya. Nanti langsung juga diputerin aja pokoknya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Randy, jogging nggak nih?
1: Iya boy, bentar.
0: Waduh, kamu mau jogging atau mau panen madu, Ren? Yang kelihatan cuma mata gitu.
1: Ini namanya perlindungan penuh, boy. Biar kulit aku tuh nggak makin gelap.
0: Ya nggak segitunya juga kali, Ren. Lebay banget. Sinar matahari sore juga bagus kok buat kita. Bisa bikin kualitas tidur kita jadi lebih baik. Lagi ntar kamu kegerahan sendiri loh.
1: Udah, tenang aja. Slebew, slow eyebrow.
2: A few moments later.
0: Kenapa, bos? Udah mulai sadar kalau salah kostum?
1: Memang sih, kulit jadi nggak makin gelap. Tapi daging kayak dipanggang. Bentar lagi mateng nih.
3: Oh no.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah

0: dari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, inget ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Jangan pernah komplain soal keadaan, katanya teman pro 2. Walaupun kalau boleh jujur, jujur janggal. Jujur pengen komplain ya. Ngerti banget, ngerti. Apalagi kalau seandainya hal-hal itu bisa dibilang yang sangat-sangatlah bertentangan ya, atau mungkin bikin hati kita gak tenang, gak enak, ya wajar sih menurut Nura untuk kita komplain ya. Dan teman pro 2, ini udah mau jam 12 siang untuk di kota Tanjung Pinang sendiri. Ini untuk azan sore juga lumayan cepat ya. Jadi terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang di frekuensi 92,1, di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita udahin dulu sulitnya, nanti kita lanjut lagi dengan sesi UMKM di kota Tanjung Pinang. So enjoy dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

WhatsApp 08117779210, Instagram Pro2 TPI, dan aplikasi RRI Digital.

besar berawal dari hal kecil yang terus berulang. Jangan pernah menunda hal kecil, karena kita akan melewatkan kemungkinan jalan sukses.

0: Jupina.
1: Teruslah belajar meskipun kamu sedang terluka. Biarkan langkahmu membawa dirimu pada kebahagiaan dan mengakhiri sedihmu. Ustaz

Zaman Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Basi barengan Sabah Nura di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nah, udah waktunya untuk Nura nge-spill spill UMKM yang ada di kota Tanjung Pinang. Teman Pro 2, kali ini mau kasih kamu referensi nasi padang lagi ya. Memang benar, untuk di Tanjung Pinang sendiri nasi padang mah udah berserak kali pun ya kan. Tapi dia ada lagi yang baru buka lagi, teman Pro 2. Di mana tuh? Ini lokasinya di daerah Jalan Basuki Rahmat, di depan Telkomsel. Itu di depan Telkomsel, bentar Nura bayangin dulu. Oke, depan Telkomsel sebelum SMP 4. Nah, itu kan ada ruko-ruko ya di situ, teman Pro 2. Nah, jadi posisinya memang di situ. Nasi padang yang baru dibukanya ini, namanya ini Ampera Kiniko. Nah, dia juga udah ada Instagramnya tuh, Bels ya. Instagramnya apa Nura? Instagramnya ada di @amperakiniko2026. Nah, di situ dia jual ayam dan nasi ya, biasalah ya, nasi padang ya kan. Tapi dia di sini juga ada ruangan VIP-nya gitu, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu mungkin mau ngadain rapat atau apalah gitu, intinya yang mengadakan pertemuan dengan beberapa orang tapi pengen yang eksklusif gitu, VIP, boleh banget teman Pro 2, ada di lantai 2. Jadi di sini ada lauknya ayam, dendeng, rendang, dan untuk dendengnya ini menurut Nura masih murah sih dengan harga sekitar 25 ribuan, teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen cobain boleh banget ya. Buka dari jam 9 sampai jam 8 malam.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih barengan sama Dora di Santai Siang yang mau updatein kamu dengan beberapa informasi UMKM di Kota Tanjung Pinang sampai nanti di jam 1 siang ya. Kali ini hidden gem bisa dibilang iya, karena dia jual nasi lemak di Kota Tanjung Pinang yang menurut Nura untuk menunya ini lumayan ya, bukan menu-menu yang biasa teman Pro 2. Jadi ya ada menu-menu tambahan yang kayak sotong goreng tepung, terus ada udang kecil, ada kerang, ada ikan tamban, ikan tamban udah biasa ya. Nah, tiga itu tadi tuh kan biasa ya. Dan untuk harganya juga sangat-sangat terjangkau guys, sangat-sangat terjangkau. Terus juga ada nasi lemak pakai ayam penyet. Bayangin, pernah gak nyoba makan nasi lemak pakai ayam penyet? Kalau seandainya nasi lemak, nasi putih pakai ayam penyet kayak it's okay, masih bisa diterima, udah biasa gitu kan. Nah, jadi menu-menu unik ini ada di mana? Ada di High Kitchen. Kamu bisa cek juga Instagramnya. Ada di @highkitchen_, sorry, itu dia ya. Dan untuk lokasinya ini dekat daerah Dompak, teman Pro 2, Jembatan Dompak ya. Dekat daerah Jembatan Dompak situ, ada dekat sebelah kirinya itu orang kedai-kedai gitu, ada sih tulisannya itu sebetulnya High Kitchen gitu kan. Buka dari jam berapa? Nah, untuk Senin sampai Minggu itu buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jumatnya aja yang lebih cepat tutupnya ya. Jam 3 udah tutup, 3 sore.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Ih, serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya. Aku juga sempat baca tuh. Makanya, kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.

Masih barengan sama Nura di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, kita lanjut lagi boleh ya. Kali ini mau rekomendasiin tempat yang sebenarnya kalau Nura spill alamatnya tampaknya tak bisa lah ya kan. Jadi gimana caranya Nura mau tahu alamatnya? Nah, caranya adalah kamu bisa lihat aja di Instagramnya Minjelajah ya. Minje itu udah spill alamatnya sekalian di videoin cara kamu bisa datang ke tempat itu. Ada apa tuh? Ini ada bakso teman Pro 2. Nah, bakso ini ya, selain bakso juga ada mie ayam. Dan menurut Nura murah sih guys ya. Untuk bakso mulai dari harga 12.000 untuk yang ikan ya. Terus juga untuk bakso daging ada gak? Ada dong, bakso daging isi telur ayam juga ada besti ya. Sebenarnya bakso ini menurut Nura enak-enak aja lah ya. Dan dia juga bisa free ongkir kalau seandainya kamu mau pesan free ongkir minimal 2 porsi. Ini ada bakso dari Bakso Melayu Tanjak 88 teman Pro 2 yang bisa banget kamu cobain. Dan untuk informasi lebih lanjut silakan cek aja Instagramnya Minjelajah.

Masih barengan sama Nura di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yo, udah jam 1 guys, langsung aja gaskan ya sih. Kita akan ngebahas informasi dari dunia olahraga. Tapi sebelum itu, Nura mau say thank you untuk kamu yang masih setia dengerin kita di frekuensi 92,1 di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Ini kita mau ngebahas salah satu anak muda dari Indonesia yang membuat bangga sekali. Ada atlet lari jarak jauh asal Indonesia tahun Pro 2. Kenapa dia? Ada apa dengannya? Mengapa dia bisa bikin bangga? Nanti akan kita bahas setelah lagu yang satu ini.

kedua jadi ada pelari asal Indonesia ya, ada Robby Shianturi yang termasuk salah satu pelari Indonesia yang berhasil memecahkan rekor nasional maraton sekaligus juga rekor Asia Tenggara dengan catatan waktunya itu 2 menit 12 detik. 2 jam apa gimana ini ya? Tapi intinya guys ya, dia ini memang 3 bulan sebelumnya juga sudah lebih dulu mencetak rekor nasional dan Asia Tenggara di Sevilla Marathon 2026 dengan status elite runner setelah mencetak PB atau personal best. Jadi dia ini masuk ke kategori elite man ya, startnya itu bersama dengan pelari-pelari top dunia.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

banyak, bahkan di beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Lagi viral banget nih, Terpukau dari Astra Teman Pro 2. Lagu yang udah lumayan lama banget sebetulnya ya. Cuman ya netizen Indonesia besti memang sangat bisa untuk membuat sesuatu yang sudah lama itu menjadi viral ya. Jadi kemarin juga sempat ada yang I Will Say No, Taisha ya, Taisha. Taisha juga sekarang lagi viral lagi lagunya Teman Pro 2. Padahal udah lumayan lama ya kan. Nah, kita lanjut lagi deh mau bacain untuk informasi dari dunia olahraga. Jadi ini mau ngomongin soal hasil pengundian Teman Pro 2 ya. Hasil pengundian Piala Asia 2027 yang buat Indonesia ini ada di grup F barengan sama siapa aja, ada Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Dan banyak juga yang nyebut ini kayak grup neraka gitu loh, grup yang berat sekali untuk timnas Indonesia. Dan pengamat sepak bola Roni Pangemanan juga menilai seluruh grup di Piala Asia tuh sebenarnya sama kok beratnya ya. Semua grup itu keras katanya, gak cuman grup F ini aja. Nah, dan kalau menurut dia juga 24 tim yang lolos ke Piala Asia 2027 itu termasuk tim terbaik ya. Tapi dia juga tetap menyorot nih Jepang dan Qatar sebagai rival Indonesia ya kan. Dan Indonesia juga lanjutnya nanti tetap dianggap sebagai underdog berdasarkan peringkat FIFA terbaru. Tapi menurutnya kondisi ini harusnya tidak mengurangi motivasi dari para pemain.

0: Buat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya ya. Keren, Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

Lanjut lagi teman Pro 2, mau ngomongin soal tren gaya hidup sehat di Indonesia yang memang makin kesini makin meningkat ya untuk beberapa tahun terakhir ini teman Pro 2. Jadi ada sebuah survei dari Populix 2025 yang memang mencatat kalau 94%, widih besar ya, 94% loh Wak ya, 94% masyarakat Indonesia ini rutin berolahraga setidaknya ya satu kali lah dalam seminggu teman Pro 2. Dan untuk perkembangan olahraganya ini juga terlihat dari meningkatnya popularitas cabang-cabang olahraga seperti lari, padel, gym, futsal, dan juga sepak bola. Dan untuk aktivitas olahraga sekarang juga menjadi bagian yang sangat penting ya dalam membangun komunitas dan juga hubungan sosial masyarakat. Jadi memang se-Indonesia ya, se-Indonesia banget nih ya, melihat fenomena ini sebagai peluang untuk memperkuat kontribusi di dunia olahraga nasional. Jadi selain basket dan juga combat sport, se-Indonesia juga mendukung futsal, padel, dan sepak bola nasional. Jadi memang langkah ini juga termasuk jadi bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung gaya hidup aktif masyarakat Indonesia.

0: ngapain?
1: Sibuk kali aku tengok.
2: Lagi bikin gambar.
1: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
2: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
1: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
2: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
1: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
2: Hehehe, adalah sikit.
1: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
2: Kan aku makainya dikit aja, weh.
1: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

lanjut lagi teman berdua. Ada atlet panjat tebing Indonesia Desak Maderita Kusuma Dewi yang berhasil meraih medali perunggu di nomor speed. Jadi di hari Minggu semalam ya bertanding teman berdua. Dia bisa memastikan ya di podium World Climbing Series Wuchang Tiongkok setelah berhasil mengalahkan Natalia Kaluka di perebutan peringkat yang ketiga. Jadi medali desak ini diraih setelah dia berhasil mendapatkan catatan 6,17 detik. Dia tuh beda berapa ya? Beda dari si Polandia itu 6,39 detik lah intinya. Dan sebelumnya Desak juga mengalahkan rekan senegara, ada Rajia Salsabila dan juga Isis Rothfork dari Amerika Serikat. Tapi untuk Rajia terpaksa harus tersingkir setelah si Desak ini berhasil mendapatkan waktu 6,36 detik ya di pertandingan putaran 16 besar final. Dan akhirnya si Desak juga mampu menundukkan atlet dari Amerika Serikat. Gokil sih, cepat amat berarti dia manjat ya Bes ya.

Lanjut lagi barengan sama Dura di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2. Ini kemarin kan harus sempat pernah ngasih informasi tentang The Weeknd ya, The Weeknd yang bakal tampil di Indonesia. Karena waktu itu ada salah satu akun promotor gitulah yang nge-upload gitu, lebih tepatnya tentang ini The Weeknd ini di postingan Instagramnya mereka. Nah, jadi tahun Pro 2, The Weeknd ini sudah resmi mengumumkan tanggal konser di Indonesia, yaitu di tanggal 26 dan juga 27 September 2026. Di mana? Di Jakarta International Stadium, teman Pro 2. Wih, udah tahu nih tanggalnya nih. Jadi kamu kalau mau cek informasi lebih lanjut, boleh banget cek aja di Instagramnya @tmgmt, atau juga bisa cek ke theweekendinjakarta.com.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuma karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Gak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos kan?
1: Masa iya sih? Gak mungkin saya salah dong. Orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral. Obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
1: Ih,

Yes, lanjut lagi teman berdua. Kali ini kita mau ngomongin soal girl group Nona. Ada apa lagi dengan Nona ini, Nura? Jadi termasuk salah satu girl group yang menurut Nura benar-benar luar biasa banget sih, asli. Jadi dia ini lagi-lagi teman berdua mencuri perhatian. Perhatian siapa tuh? Perhatian netizen, bisa dibilang seperti itu ya. Karena mereka ini bisa tampil di ajang Gold Gala 2026 yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat. Jadi mereka tampilnya itu pakai balutan wastra Nusantara yang memang dipadukan juga dengan sentuhan modern. Terus juga ini membawa nuansa budaya Indonesia sekali ke panggung internasional. Jadi ada batik ya, terus juga ada tapis Lampung, ada Prada Bali, bahkan juga sampai tenun Padang Pandai Sike. Ah iya, ini Pandai Sike, Padang banget gitu ya. Terus juga para membernya dengan styling-styling yang juga fashionable sekali pastinya. Dan Nona ini juga ikut memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia lewat fashion di hadapan deretan selebriti dunia.

0: Ih, mual loh. Ayo.
1: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
0: Emang kenapa? Kok mual?
1: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
0: Mak iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
1: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
0: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
1: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
0: Kok bisa?
1: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
0: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
1: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.

era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece, lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis, bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

Kita lanjut lagi teman Pro 2, mau ngomongin tentang keluarga cemara sih menurut Nura ya. Ada keluarga Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak yang baru-baru ini merayakan ulang tahun putra kedua mereka si Dawn ya. Jadi acara ulang tahunnya ini temanya militer ya, dan sebenarnya sempat ada cerita di balik momen ulang tahun si Don ini. Jadi katanya si Don ini sempat ngalamin cedera ringan di bagian tangan, dan bahkan Don sendiri juga mikir orang tuanya tidak akan merayakan hari ulang tahunnya. Dan ternyata mereka membuat surprise. Surprise-nya dirayakan di sekolahnya si Don kayaknya. Don bahkan waktu dia datang masuk kelas, dia ngeliat itu semua, dia tuh sempat kayak yang diem doang. Mungkin karena dia mikir kayak gak ada deh kayaknya gitu ya kan. Ya kan. Tapi ya namanya orang tua ataupun Pro 2 pasti selalu pengen ngasih sesuatu yang terbaik apapun itu untuk anaknya.

Oke, teman Pro2, udah mau jam 3, udah waktunya juga untuk Nura pamit ya. Udah beberapa informasi Nura updatein ke kamu biar kamu juga selalu up to date dengan semua informasi-informasi yang ada di dunia ini. Oke, tadi kita udah ngebahas informasi UMKM, informasi olahraga dan juga informasi dari dunia entertain ya. Jadi tetap enjoy aja, dengerin terus. Nanti di jam 3 ini, setelah Nura ini akan ada siapa ya yang nemenin ya? Nura lupa lah, pokoknya Wulan hari ini libur ya. Antara Adel atau Aldi lah lagi berarti yang menemani kan. Nah, jadi pokoknya nanti tetap masih di santai siang, mau ngebahas dulu informasi dari Kepulauan Riau. Nura pamit ya guys ya. Thank you, see you and bye-bye.

0: Tahun berdua kebahagiaan lagi menyeliputi keluarga Maya Estianti setelah kelahiran cucu pertamanya dari pasangan Al-Ghazali dan Alisa. Momen hari ini dibagikan Maya melalui postingan media sosial yang langsung mencuri perhatian dari netizen Indonesia. Dan secara khusus, Maya juga memberikan apresiasi besar kepada Alisa yang tetap memilih untuk melahirkan normal tanpa induksi meski usia kandungannya sudah melewati hari perkiraan lahir atau HPL. Dan kehadiran cucu pertama ini juga sekaligus menjadi babak baru dalam kehidupan Maya Estianti dan juga Irwan Musri sebagai kakek dan nenek. Bahkan dia juga memperkenalkan panggilan baru mereka, yaitu Oda dan Odi. Informasi selanjutnya, tahun produa, sejumlah warga berjaga di pelintasan rel tanpa palang pintu dekat stasiun Cibitung, tepatnya di Desa Telaga Asih, Kabupaten Bekasi. Selain untuk menjaga keamanan warga yang hendak menyeberang, mereka juga menawarkan jasa mengangkat sepeda motor bagi pengendara yang ingin melintas di rel. Aktivitas ini telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir dan menjadi sorotan masyarakat karena dinilai membahayakan keselamatan. Padahal sekitar 900 meter hingga 1 km dari tempat itu terdapat pelintasan resmi yang memang bisa digunakan oleh pengendara. Namun sebagian warga tetap melintas di jalur tidak resmi tersebut dengan membayar sekitar 5.000 untuk sekali penyeberangan.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Mau buang sampah, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.

0: You're listening 92.1 Pro 2 FM, Play Jepirang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore ya. Kalau tadi kamu udah ditemenin sama Nura, sekarang gantian buat Adele yang nemenin kamu di sore ini sampai jam 8 malam. Ya, walaupun gak sampai 5 jam ke depan sih, karena start di jam 7 nanti kita akan berlayar Pro 2 Jakarta seperti biasa untuk mendengarkan music live chat. Dan pastinya juga aku bakalan ngebahas informasi seputar Kepulauan Riau karena kita udah masuk di What's on Capri.
1: Santai siang.
0: Let's go, teman berdua. Aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih, guys.

spesial buat para fansnya Abel, bukan Adele ya, tapi Abel tuh mempredua The Weeknd. Nah, akhirnya The Weeknd bakal konser 2 hari di Jakarta pada 26 dan juga 27 September. Sebenarnya kabarnya udah dari 2 tahun lalu, cuman itu masih desas-desusnya aja nih kabarnya. Tapi ini sudah dikonfirmasikan juga teman pre-2 Jakarta. Terus yang masuk ke babak terakhir stadium tour milik The Weeknd. Jadi lewat After Hours Till Dawn Stadium Tour, Abel bakal tampil 2 hari di Jakarta International Stadium pada 26 hingga 27 September 2026. Tiket presale dijual mulai tanggal 18 hingga 19 Mei. Sementara general sale itu dibuka pada 21 Mei lewat situs resmi konser. Siap-siap lagi nih, war tiket lagi dong nih teman pre-2. Siapa nih yang bakal nonton konser Abel? Konsernya The Weeknd. Karena jarang-jarang juga kan doi ke Indo teman pre-2. Dan akhirnya tahun ini juga kebagian ya untuk wilayah Indonesia, di mana ada The Weeknd yang akan menyanyikan lagu-lagunya. Kira-kira kamu suka lagu doi yang mana? Yang popular, yang After Hours, atau yang mana tuh? Atau yang Blinding Light? Ya kan, teman pre-2. Karena Blinding Light termasuk salah satu lagu yang aku suka kalau diputerin itu pagi-pagi. Kayak dia bisa ngebus semangat aku gitu. Here is it, Blinding Light by The Weeknd. I enjoy for this one.

0: Kemudian diperkirakan hujan ringan hingga hujan sedang atau berawan hingga hujan sedang untuk wilayah Bintan dan Tanjung Pinang. Dan pada malam hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan dan pada dini hari diperkirakan kembali berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah variabel timur laut hingga utara dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 76 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Tambelan, dan juga Lingga, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus penyebab terjadinya hujan berintensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang pada pagi menjelang siang serta siang hari yang bersifat lokal. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Rizky informasi cuacanya untuk esok hari. Jadi besok itu paginya cerah berawan ya, siangnya hujan gitu ya?
0: Besok diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih dominan berawan tebal begitu Mbak.
1: Berarti kemungkinan hujan ringan masih ada ya?
0: Iya benar Mbak.
1: Baik, terima kasih Rizky. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Mbak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh Rizky ya, prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Untuk esok hari itu cerah berawan, tapi juga dimungkinkan akan hujan ringan ya. Sepertinya setiap hari dari beberapa waktu sampai sekarang ini ya, esok juga cerah berawan, tapi kemungkinan juga hujan ya. Tapi sepertinya ada hujan juga ya setiap harinya ya, walaupun sebentar. Baik, tetaplah bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Informasi cuaca tentunya kami hadirkan ke ruangan Anda ya setiap pagi dan sore.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 teman terbaik kamu.

Tahun Pre-2 belakangan ini tren TikTok tuh ada aja ya. Kayaknya memang gak pernah habis deh tren yang ada di TikTok. Apa-apa di TikTok tuh bisa viral. Terus sekarang tuh ada yang trennya pakai lagu Olivia Rodrigo yang terbaru, Drop Dead. Lagunya lagu yang bikin kita tuh ngerasa energi feminim kita keluar buat cewek-cewek ya. Lagu Fall in Love, di mana kamu tuh jatuh cinta sama seseorang yang udah kamu stalk di Instagram, Teman Pre-2. Yang kayak di Instagram aja sih, pokoknya di internet sesuai liriknya Olivia Rodrigo, dan akhirnya tuh dijadiin tren gitu. Ih, gemes deh. Tapi gak hanya tentang lagunya Olivia Rodrigo aja yang dijadiin tren untuk konten-konten ini ya, bucin, perbucinan, tapi lagunya juga diedit dengan salah satu klub terbesar juga, adalah Barcelona, Teman Pre-2. Dan aku waktu tadi itu lagi break bentar ngelihat di internet ada pertemuan Lamine Yamal dan juga Olivia Rodrigo di Liga El Clasico yang sukses bikin fans heboh. Jadi sebelum pertandingan FC Barcelona melawan Real Madrid dimulai, Olivia ini terlihat berada di pinggir lapangan dan langsung disambut oleh Lamine Yamal. Keduanya juga sempat foto ya, sebelum Olivia ini menuju tribun penonton Camp Nou. Dalam laga El Clasico kali ini, Barcelona tampil memakai jersey special dengan logo, ada logonya Olivia Rodrigo di bagian depan. Oh, that's sweet. Momen interaksi singkat mereka juga langsung ramai dibahas warganet dan bikin banyak fans auto nge-ship dua ikon muda ini. Emang cocok? Nah, cocok gak nih Teman Pre-2? Tapi ingat ya, gak semuanya emang misalnya dekat foto bareng itu langsung disip-sipin kayak gitu tuh, gak semuanya seneng. Ya gak apa-apa sih sebenarnya kalau disip-sipin gitu, yang penting tidak berlebihan. Tapi yang jelas, Olivia Rodrigo, your song just makes my heart melt.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda.
1: Tahu enggak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

kan emang hidup banget tuh nomor 2 yang gak bisa jauh dari handphone. Bahkan kalaupun misalnya kamu udah sampai Uban tapi ternyata nyadar HP kamu ketinggalan di rumah, kamu rela tuh dari Uban balik ke rumah buat ambil handphone kamu kan. Tapi kalau ngobrolin tentang handphone yang memang sekarang itu membuat kita terhubung dengan siapa aja, di mana aja juga, ya kita gak akan bisa terhubung kalau gak ada internet dan juga kalau baterainya itu habis, teman Pre 2. Pertanyaannya, aduh pengen tahu dong, kamu biasanya bakalan ngecas handphone kamu itu kalau baterai kamu sisa berapa

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

0: Ya, pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya, jangan beli barang yang nggak perlu. Jangan hedon.
1: Ya, kalau itu aku juga tahu.
0: Nah, terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu, sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Sore ceria.

masih barengan sama Adel sama Freddy yang nemenin kamu yang lagi di jalan, yang lagi jogging, yang mungkin jam segini di jalan pulang atau di jalan bawa ke kantor karena kebagian shift sore atau shift malam juga nih. Emangnya kamu jam segini tuh lagi pada di mana sih teman Freddy dan apa aktivitas yang sedang kamu lakuin? Atau ternyata jam segini aku masih ngeliatin handphone yang ternyata nggak ada notifikasi dari dia. Sedih. Mungkin dia gak ngabarin kamu, bukan dia gak pegang HP. Terlalu positive thinking bilangnya dia gak pegang HP. Ntar alasannya lupa, padahal dia udah ngabarin yang lain. Gitu ya manis ya. Tapi diasikin aja sambil gabung di topik aku ya. Aku nanya ke kamu, biasanya kamu bakalan ngecas handphone itu kalau baterainya udah berapa persen. Di masa pada Satria yang udah ikutan gabung sama Adele nih. Sore Adele, gimana kabarnya hari ini? Halo, so far so good. Kalau saya cas handphone, kalau udah 20 terus stop di 80-an. Ini sangat membantu sih buat baterai. HP lama saya aja udah 6 tahun lebih pemakaian, masih bagus baterainya. Cuma bermasalah pada memori, makanya ganti. Intinya bagi saya jangan sampai habis, tapi juga jangan full. Nah, ini juga teman Pradua yang perlu di-highlight buat kita semua ya. Terutama buat teman Pradua yang selalu berpikir kalau baterai itu full ya 100%. Tapi sebenarnya teman Pradua, 80% itu udah waktunya kamu buat cabut casan. Ya, aku bisa ngomong kayak gini ke kamu, tapi aku gak bisa ngelakuin itu. Gak tahu kenapa. Tapi mungkin emang benar karena battery health aku sendiri ini juga udah mulai turun ke 78%. Takut. Untuk lagunya Tenti Kamal, Terpisah. Tenti Kamal, Terpisah. Oke. Okay. And next. Oke, aku disemangatin. Makasih Adel semangat siarannya. Thank you ya, udah nyemangatin. Terus ada Anna, selamat pagi Maci Bule. Selamat pagi, kamu Indonesia bagian mana? Atau kamu jangan-jangan gak di Indonesia lagi nih? Halo, selamat sore dari Tanjung Pinang. Oh, maaf sore maksudnya. Ngecas HP normalnya aku kalau daya tinggal 20%. Oke. Kalau yang gak normal kadang 5% dan yang paling parah sampai habis daya. Untuk lagunya Sila on 7, Pitu ya Makci. Sila on Pitu ya Makci yang sederhana.

0: Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu adalah alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

bareng sama Adel Tau Pre2 yang nemenin kamu di sore ceria ini menjelang malam ya. Jadi hati-hati banget di jalan. Kalau dulu sih jam segini aku udah harus di rumah, bahkan 17.30 deh, atau paling mepet-mepetnya udah ngedengerin suara di masjid tuh. Itu kan biasa level 1 ya, masjid di daerah rumah aku udah ada yang ceramah. Balik, udah waktunya balik. Kalau aku belum balik, aku bisa ngedengerin teriakan orang rumah aku yang manggil Ade. Itu tandanya aku telat baliknya, karena sebelum maghrib udah harus di rumah juga. Jadi buat kamu yang di jalan juga hati-hati banget, karena ini juga sudah mendekati waktu maghrib ya teman Pre2. Masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Tanjung Pinang itu edisi hari ini ya, Senin 11 Mei 2026, tepat pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Jadi ini emang mendekati waktu sholat maghrib ya. Hati-hati di jalan semuanya. Sambil menunggu waktu maghrib juga, ini aku mau balik buat ngebacain jawaban dari kamu yang udah ikutan gabung sama Adele. Ada dari siapa nih? Halo, selamat petang. Harusnya kenapa kerasa capek banget. Mungkin karena diawali kita tahu besok Senin aja tuh udah yang, aduh besok Senin lagi, udah diduhin. Nah di hari-harinya, di hari Seninnya kayak, wah ini pasti banyak banget deh aktivitas hari ini gitu. Kalau aku sih ngecas HP itu nunggu sampai kritis dulu, padahal battery health masih 100%, baru ganti minggu kemarin. Harusnya diperlakukan baik-baik, malah tiap hari diajak hidup keras. 20% masih gue bilang aman, 10% mulai panik nyari colokan, 5% udah aktif boleh hemat dan nurunin brightness sampai layar kayak masa depan hubungan gue. Oh gelap ya? Ya paling drama pas 1% HP udah nge-lag kayak mau nyampein wasiat terakhir. Ini baterai baru tapi dipakai gue kayak Atlas Survival. Kadang gue pikir yang sehat baterai HP gue, mental pemiliknya kagak. Nah itu dia ya. Kenapa ya? Untuk lagunya mungkin ada kan, pasti ada yang putih abu-abu ya berarti.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 teman terbaik kamu.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Kamu lagi dengerin 92,1 teman.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.
2: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Masih bareng sama Adol sama Pradu yang nemenin kamu di sore ceria. Bentar lagi banget ya kita udah siap-siap ya, karena bakalan gabung ke Pradu Jakarta untuk mendengarkan music live chat. Wow, kira-kira untuk narasumbernya kali ini tuh siapa ya teman Pradu? Aku tuh juga penasaran deh dengan keseruannya nanti. Jadi pastiin kalau kamu gak mau kelihatan ya, kamu jangan pindah frekuensi. Stay tune on 92.1 Pradu FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Mau buang sampah, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.

0: Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Mm-mm. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang soloist.
0: Yoi, seorang soloist pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh. Wih,
1: apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu ya?
0: Ke 2025 ya. Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya, tahun ini.
0: Tahun ini ya, awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Iya. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif kan?
0: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif gak?
1: Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: kan di TV tuh ya.
0: Mm-hmm.
1: Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya, benar.
1: Brand itu sebenarnya brand terlarang gitu. Untuk di onerin.
0: Iya.
1: Ya, dia itu Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Iya. Senior. Senior
1: tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau TBL atau Friday sama okay. Deneno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenalin tuh.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Bisa manggung di Soundrenalin keren loh.
0: Yes.
2: Gitu. Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton nanti sedikit. Tapi bisa dulu kita bisa pasang status sosmed ya. Dulu
0: bener-bener
1: Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan.
1: Gengsi banget
2: kalau sekarang. Era itu Instagram juga belum ada.
1: Belum ada banget.
0: Wow.
1: Belum banget kan berarti kita.
2: Ketahuan dong ya.
0: Berarti Facebook.
1: Iya. Nah, gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
0: Ya.
1: Ya jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Sponsor itu waktu itu harus.
2: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Di masih inget lu.
0: Masih inget lu.
1: Masih inget lu.
0: Gokil.
1: Di masih inget gue.
2: Aduh, udah jangan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah gak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue gak ngikut, waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu gak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist.
2: Sekarang soloist.
1: Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Full nih dapet ini.
2: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah.
0: Okay.
2: Ya semau gue.
1: Tapi emang asli Padang.
2: Padang.
1: Asli Padang ya.
2: Tapi enggak kelihatan Padang ya?
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya? Passionnya teman-teman yang lain agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu yang tetap di musik gitu.
2: Iya, karena masih kalau dibilang belok ke belok banget ya, masih ada entertainment-nya masih ada. Kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, benar-benar. Masih ada seni-seninya masih ada gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser off air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. jangan mahal-mahal ya.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya gak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Berarti dia lebih tuan
1: gue, iya gitu. Gak mau dibilang
0: gue sih pengen dibilang punya.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu itu udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yes.
1: Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD. Yes. Dari CD jadi ke streaming. Betul. Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih. Yes. Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Ya.
1: Okay, dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
0: Okay. Wow.
1: Single. Tapi masih dalam album yang kemarin berarti yang
2: masih di okay. Album yang sana.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang sudah terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini. Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: itu
0: amin.
1: Menurut gue bukti keseriusan mas gue. Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu udah, album full tuh jarang kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Kan? Malah hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah,
2: gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau meng-highlight soal yang mic merah itu deh. Itu dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married
0: dulu. Okay.
2: Ya ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah kedua. Iya.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes. Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Gitu loh. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu Mike Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue nggak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tempelin stiker.
1: Spotlight. Iya,
0: spotlight. Oh, oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa.
0: DIY ya.
1: Iya. Terus video lo nggak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver, pasti itu tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah. Tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
1: ya itu di TikTok tuh ya.
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu. Terus
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: gitu. Itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ada dulu, bro. Sudah.
0: Enggak notis ya. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Sebenernya kalian gak sempat ngobrol terus di konser 7 ruang.
1: Gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
0: Oke.
2: Padahal gue jadi backing vokal. Gue.
1: Gue shift 1.
0: Ada shift-shift ada ya? Ada shift-shift ada.
1: Malah gue kebalik. Oke.
2: Terus? Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya?
0: Brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works, menurut gue sih itu menurut gue harus pertahankan terus tuh. Mm-hmm. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia jalan merahnya.
0: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Sampai pensiun.
2: Sampai gue pensiun.
0: Nah, itu betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: kalo ada yang endorse dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh, dari mic tersebut. Okay. Ya.
0: Oke. Okay. Good. Gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Adi, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes. Kalau
1: monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lo akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relate sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Ya. Bayangan nih, lo
0: ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergelutan batin gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oh, oke. Okay,
2: okay. Lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Ya udah, mending lepas aja deh.
0: Oke, okay, oke. Okay. Konteksnya berarti apa ini maksudnya? Di lagu ini.
2: Konteks
0: tadi kan
1: berarti emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan,
0: perselingkuhan
2: diam-diam, atau udah mau merit depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya,
2: sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih, iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi, nggak tahu dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
0: Muasabah.
1: Kenapa judulnya bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama.
0: Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Itu kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Ketimbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Okay.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas hari-hari. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak dia mantan kandung tadi. Mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu. Harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya,
2: benar-benar kayak es teh manis sih.
0: Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya,
0: terus lama-lama ini hambar,
2: tawar. Cepet gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya,
0: cair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah ini cerita lo sendiri,
2: enggak? Enggak sih.
1: Ini ceritanya siapa nih?
2: Rogi.
1: Gokil. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu lo.
2: Atau kita cover to master tuh lah. Iya.
1: Kalau macam juga mau. Siapa tahu kan ya?
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
0: Squad light. DIY.
2: Saat itu belum ada DIY, leh.
1: Belum ada.
0: Oh.
1: Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue.

0: Tolong dong dinin. Sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
1: Bener.
0: Niat banget dulu. Karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
1: Oke. Iya.
2: Kalau dibilang gampang dulu enggak juga. Dibilang gampang sekarang
0: enggak juga.
2: Enggak juga.
0: Semuanya susah sih memang.
1: Semuanya susah. Benar.
0: Nah, ini lo bisa ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gua itu semua tulisan dari Robby.
0: Oke. Satu dua kemarin tuh Robby semua tuh.
2: Wih, 8 lagu dari Robby.
1: Gokil. Diborong ya.
0: Jangan-jangan yang itu nya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
0: Oke. Gue liat postingannya soalnya.
1: Benar.
0: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gua nyanyi ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gua nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
0: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh nanda bukan begini nih caranya. Tapi POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
1: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
1: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
0: Good. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
1: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih di single ini?
2: Sulit.
1: Yang kesulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
1: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
1: Oh, oke. Okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
1: Wow. Berarti emang sebenarnya seperfeksionis itu ya.
2: Wow.
1: Dalam bermusik ya.
0: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam, bro.
0: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
1: Bener sih.
0: Dan kita denger dulu deh, kemudian ya, yang monolog dengan bayangan.
1: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada Nanda tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget bener gitu. jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat buat Nanda ya. Dan di mana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada mentahnya doang. Mentah kayak guide-nya doang kan. Nah, saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Oh, workshopnya doang.
2: Gue juga kaget.
0: Udah jadi satu album 6 hari.
1: Wow. Workshop 6 hari ya?
2: Untuk satu album. Album.
1: Ya, dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Keren, keren. Masuk kayak waktu itu belum ada Suno.
2: Masuk Puri gue.
0: Iya, makanya. Iya.
1: Oke, terus setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang isi itu orang-orang yang
1: ya hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada
1: Agung ya,
2: Mas Agung Gimbal,
1: Dewa
2: tuh. Terus yang bikin
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya banyak lah, Rumi juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski. Mas Yuski.
0: Okay,
1: Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Nggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda. Hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Kalau untuk perbedaan teknisnya nggak ada.
1: Gak ada ya. Gak jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya. Oke.
2: Okay. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin ngikutin jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya. Kamar-kamaran. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Kuda rumah loh, ini kuda rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh. Kita main games
1: apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yo.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke. Okay.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Jiwanya ketawa. Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan.
2: Firasat hatiku, firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke, oke. Kita bahas. Alright. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Mm-mm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, uh-huh, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, beda lagi nih.
2: Lu Panji nih, gue
0: udah bener. Boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur.
1: Lakum ninuk umpah ya.
0: Bener. Iya sih. Iya. Bener deh. Gimana suka-suka gue mau ngomongin gimana?
1: Skip bubur gitu.
0: Iya juga sih. Bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah, yeah, ibu kota.
1: Benar-benar. Nah,
2: yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada badu.
1: Bukan loh. Itu alam-alam.
0: Masa bukan jendela? Ada.
1: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam gak?
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa gak mau nge-ghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting jahat ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang aduh.
1: Chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright. Ya,
1: sangat ini ya,
0: bener.
1: Pak. Aktif.
0: Benar. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup, Pestapora
1: ya.
2: Boleh nih line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly away. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau, lagu upbeat. Galau ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-mm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue,
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh dalam ya.
0: Bener.
1: Itu kata-kata ajaib sih kalimat
2: kalimat. Kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu nggak punya firasat. Kan?
1: Padahal,
2: kamu nggak peka.
0: Itu dia.
1: Yeah. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya kayaknya dari tadi ngomong aja. Ya.
2: Jokesnya tuh.
0: Jokesnya senior.
2: Tahun banget loh, kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, terus apa lagi tadi terakhir?
0: Alright.
1: Oh, album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayak gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys. Ya alhamdulillah, hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Binar Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Dulu waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil. Itu bukti Binar Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
1: Nyanyi enggak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit aja
1: rap dulu. Rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Kita tantang Mas Senior.
0: Harus. Oke, siap.
2: Kalau Mas Senior. Oke, siap.
0: Siap aku.
2: Yang penting gratis. Master
1: tuh gas. Bisa. Gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Gak pakai musik ya?
1: Gak usah,
2: kata aja. Oke. Okay.

0: itu yang lo rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: ngek. Iya, iya, benar.
0: Sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke itu. Tepuk tangan sekali buat. Hey! Dan ini sudah bisa video klip sudah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih,
0: 100 ribu.
2: Masih beribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Sound-nya,
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh.
1: Iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah jam 8 tuh ya kan.
1: Iya bener.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus main disini.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor gak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Bro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Habis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Ya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP
0: dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siapa di sini masih galau atau mau pura dua? Terkadang kalau mau galau tuh suka bingung ya. Tapi bingung gitu mau galaunya kenapa? Dalam rangka apa gitu mau galaunya? Habis duit kali ya. Udah daripada kamu galau atau mau pura dua, kamu dengerin aja. Untuk malam hari ini bakalan ada Aldi yang nemenin kamu sampai dengan jam 11 malam nanti. Seperti biasa atau mau pura dua, ada berbagai informasi dan nanti kita mulai dengan topik yang akan kita bahas dari jam 9 sampai dengan jam 11 malam.

0: dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.
1: Wah, hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
2: Santai, awak ada jas hujan, bro.
1: Mak, mantap kali. Selamat lagi ta. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
2: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
1: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
2: Oh, gitu ceritanya.
1: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
2: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
1: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
2: Kayak dia.
0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Masih barengan Aldi Tema Pro 2. Untuk informasi berikutnya datang dari The Weeknd yang bakalan konser 2 hari di Jakarta tanggal 26-27 September Tema Pro 2. Karena Jakarta resmi masuk ke babak terakhir stadium tour milik The Weeknd lewat After Hours Still Down Stadium Tour Abel ya, bakalan tampil 2 hari di Jakarta International Stadium di tanggal 26-27 September 2026. Tiket pre-sale-nya dijual mulai 18-19 Mei, sementara untuk general sale-nya dibuka di 21 Mei lewat situs resmi dari konser tersebut Teman Pro 2. Jadi siap-siap ya untuk war tiketnya itu Sabtu dan Minggu sesuai sama namanya Teman Pro 2, The Weeknd.

Pada Piala Dunia tahun 1986, Diego Maradona mencetak gol paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola saat melawan tim sepak bola Inggris. Ia berhasil memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan tangan, namun gol tersebut tetap disahkan oleh wasit. Maradona kemudian menyebutnya sebagai Hand of God atau Tangan Tuhan. Menariknya, di pertandingan yang sama, ia juga mencetak gol spektakuler yang dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.

Jupiter Tomang Pro 2. By the way, udah nonton Mortal Kombat yang kedua Tomang Pro 2? Kayaknya Joe Taslim sama kawan-kawan ini resmi mencetak rekor baru nih lewat filmnya Mortal Kombat yang kedua Tomang Pro 2 yang sekarang udah tayang di bioskop. Jadi Mortal Kombat yang kedua ini resmi di posisi puncak film Mortal Kombat dengan rating review tertinggi dari semua 4 film Mortal Kombat live action yang pernah dirilis sejak 1995. Dan pencapaian ini kemungkinan berkat reaksi positif para penonton, terutama dari kalangan fans Mortal Kombat, dan adegan action yang berdarah-darah dan penuh fatality tanpa sensor menjadi daya tarik utama film ini juga Tomang Pro 2. Dan Mortal Kombat yang kedua juga menghadirkan Joe Taslim sebagai Bi-Han serta beberapa wajah lama lainnya seperti Hiroyuki Sanada sebagai Scorpion, Ludi Lin sebagai Liu Kang, Max Huang sebagai Kung Lao, Tadanobu Asano sebagai Lord Trident, Jessica McNamee sebagai Sonya Blade, Mehcat Brooks sebagai Jax, dan Louis Tan sebagai Cole Young Tomang Pro 2. Dan cast baru itu ada Carl Urban sebagai Johnny Cage, ada Lynn Rudolph sebagai Kitana, Tati Gabriel sebagai Jade, dan Martin Ford sebagai Shao Kahn Tomang Pro 2. Mungkin kalau misalnya kamu belum nonton Tomang Pro 2, kayaknya kamu harus nonton dulu deh, karena kalau misalnya kita lihat ya, dari tahun 1995 di Mortal Kombat 2021 itu dia ratingnya ya Tomang Pro 2 itu di 85% Tomang Pro 2 ya, atau juga di Tomatometer itu 55%. Terus habis itu kalau di tahun 2026 yang kedua itu hampir 90% Tomang Pro 2 untuk ratingnya. Gokil ya, gokil banget dong. Oke deh, buat kamu untuk di malam hari ini jangan pindah frekuensi dulu, karena Aldi masih temenin kamu pokoknya sampai dengan jam 11 malam nanti. Dengan informasi berikutnya nanti tepat jam 9 bakalan ada topik yang akan kita bahas.

Itu gak berhenti karena gagal teman Pradua, tapi karena keburu takut duluan aja. Takut mencoba hubungan baru karena dengar cerita orang disakitin. Takut ambil kerjaan baru karena lihat orang burn out. Takut kuliah jauh, takut buka usaha, takut percaya lagi. Ya cuma karena cerita yang bahkan bukan kita yang ngalamin teman Pradua ya. Padahal setiap orang punya jalan hidup yang berbeda-beda, iya kan? Tapi anehnya cerita orang lain kadang bisa tinggal lama di kepala kita dan bikin langkah kita tuh jadi ragu banget, aka jadinya overthinking parah teman Pradua. Malam hari ini di teman cerita kita mau ngobrol tentang pernah gak sih satu cerita dari orang lain malah bikin kamu tuh takut untuk melangkah teman Pradua. Kasih tau ke Aldi, bisa lewat WhatsApp di 0811 777 9210, atau kamu bisa kasih jawaban kamu lewat RRI digital aja juga boleh banget teman Pradua. Atau mungkin kalau misal mau panjang banget lewat WhatsApp sih, yang lebih tepatnya, lebih enaknya dan lebih hacepnya gitu teman Pradua ya. Jangan lupa untuk request juga teman Pradua, kamu bisa request dengan lagu-lagu mellow galaunya kamu tahun 2026, 25, 24, 23, 22 boleh banget dah.

Aku pernah takut banget buat pacaran lagi setelah lihat sahabat aku diselingkuhin parah sama cowoknya. Aduh, tuh itu jadi kayak overthinking sih, parah sih. Mereka udah hampir nikah tapi ternyata cowoknya main belakang bertahun-tahun. Bertahun-tahun nanti gila-gilanya. Dari situ aku jadi mikir kayak semua cowok tuh bakal sama. Ada beberapa yang orang yang deketin aku tapi aku selalu mundur duluan karena takut sendiri, takut sakit. Sampai akhirnya aku sadar sih, aku tuh hidup pakai luka orang lain bukan pengalaman aku sendiri gitu. Terima kasih Aldi. Ada nggak lagu Melukis Senja? Melukis Senja ya? Lagu se- ah, kayak pernah dengar lagunya ya? Melukis Senja. Oke, okay. Oh Budi Doremi, serius Budi Doremi. Kalau iya, aku puterin nih Budi Doremi Melukis Senja nih. Thank you ya buatnya karena dia udah bergabung di sini. Ada siapa lagi? Kita coba check and recheck lagi. Selamat malam juga kamu. Ini namanya siapa? Kita cek dulu. Jevin, wih, di keren banget namanya Jevin. Malam untuk pendengar radio malam ini ikutan bercerita ya, boleh. Dulu aku kira jadi pendengar itu hal paling sederhana, tinggal duduk mendengar lalu bilang semua bakal baik-baik aja. Tapi ternyata aku salah ya, karena semakin banyak cerita yang masuk, semakin banyak juga nih luka yang diam-diam tinggal di kepala. Jadi aku jadi tempat orang pulang saat mereka hancur, jadi tempat orang nangis saat dunia mereka runtuh. Jadi orang yang selalu bilang aku ada kok, walaupun sebenarnya aku sendiri juga perlahan tenggelam. Dan bodohnya aku terlalu sibuk menyelamatkan banyak hati sampai lupa kalau hatiku sendiri juga butuh diselamatkan. Aku dengar cerita tentang pengkhianatan sampai akhirnya aku takut percaya orang. Aku dengar cerita tentang kehilangan sampai akhirnya aku takut terlalu sayang sama seseorang. Aku dengar cerita tentang rumah yang gak baik-baik aja sampai aku sadar ternyata banyak orang hidup sambil pura-pura kuat. Lama-lama semua cerita itu gak cuma mampir tapi menetap pemampro dua. Tinggal di kepala setiap malam, muter terus belum tidur, bikin hati penuh ketakutan yang bahkan bukan berasal dari pengalaman sendiri. Kadang aku iri sama orang yang masih bisa marah pada saat kecewa, masih bisa nangis pada saat kehilangan. Karena aku ya cuma diam katanya gitu. Terlalu lelah untuk bereaksi seolah hati ini udah capek bekerja terlalu lama. Dan yang paling menyakitkan adalah gak ada yang sadar kalau seseorang pendengar juga bisa hancur. Semua orang nyaman bercerita tapi jarang ada yang bertanya kamu sendiri gimana. Nah lucunya lagi nih, orang-orang bilang aku tuh kuat, padahal kenyataannya aku cuma terbiasa menyembunyikan sakit. Aku cuma terlalu lama jadi rumah buat banyak orang sampai lupa caranya pulang ke diri sendiri. Sampai lupa rasanya didengerin tanpa harus terlihat kuat teman perdua. Dan dari situ nih si Jeff ini sadar akhirnya kadang trauma bukan datang dari apa yang kita alami sendiri tapi dari terlalu banyak menjadi saksi patahnya hidup orang lain. Untuk lagunya boleh diputerin lagunya Trauma. Wih, tapi kayaknya Jeffin makin kesini kayaknya dia semakin banyak mendengar cerita dari orang lain, dia akan semakin merasa banyak banget tuh diisi kepalanya dengan rasa overthinking, ketakutan dari cerita-cerita orang lain. Ya saran dari aku sih mungkin kamu bisa ngefilter ya cerita-cerita seperti apa yang bisa kamu terima gitu Jevin ya. Dan mungkin mulai belajar untuk mencoba tidak usah terlalu mendalami cerita dari orang tersebut gitu. Jangan sampai kamu terbawa pikirannya atau emosionalnya dan lain sebagainya. Emang sih kita tuh jadi pendengar kan pasti kita pengen tahu ya apa yang dia rasakan. Tapi mungkin kamu mulai belajar untuk jangan sampai setelah tidak sama dia, setelah selesai cerita tersebut, kamu malah terbawa vibe-nya itu tadi, terbawa dari suasana apa yang dia ceritakan. Kayaknya kamu gak cocok deh jadi psikolog ya, yang selalu mendengar cerita-cerita dan lain sebagainya ya. Oke, okay. Thank you ya buat Jevin ya. Lagunya nanti aku puterin Trauma. Trauma ya, Trauma kayaknya gak ada nih. Trauma, tunggu Trauma dari, oh Trauma ada, Trauma. Ih ini lagu enak banget sumpah parah. Nanti kita puterin ya lagunya dari Alicia, Unstory, terus juga Prilly Latuconsina teman Pro 2. Ih keren banget. Tapi untuk di malam hari ini karena waktunya masih ada, masih sampai dengan jam 11 malam nanti, topiknya juga masih panjang, masih hangat banget. Kamu tinggal gabung untuk di malam hari ini. Bisa lewat WhatsApp di 0811 777 9210, atau juga kamu bisa gabung di RRI Digital. Aldi tungguin sampai dengan jam 11 malam. Jangan lupa ya request lagunya juga.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: Julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Cipinang Teman Peraduan untuk di malam hari ini masih kita lanjut lagi untuk di teman cerita Teman Peraduan ya, dengan topik yang masih sama. Pernah gak sih satu cerita dari orang lain malah bikin kamu tuh takut untuk melangkah, Teman Peraduan? Sebelum Aldi lanjut dulu, Aldi pengen ngasih tau dulu ya, sorry banget kalau misalnya untuk malam hari ini suaranya agak sedikit bindeng atau mungkin tadi agak sedikit terhenti, Teman Peraduan. Ya itu dia tadi, Teman Peraduan, bersin, gak tau kenapa kayak aduh kepala puyeng banget gitu, Teman Peradua. Kayaknya drop deh badan Aldi untuk di malam hari ini, gak ngerti. Ya deh, kita lanjut lagi. Teman Peradua, di sini ada Bang Rama, katanya dia bilang selamat malam Aldi, ikutan dong. Boleh banget Bang, ikutan silakan. Katanya dia bilang, dulu aku pengen banget buka usaha clothing kecil-kecilan. Okay, lalu tapi pas lihat banyak teman cerita bangkrut, ditipu vendor, ketipu supplier, rugi puluhan juta, mental aku tuh langsung ciut banget di akhirnya cuma jadi wacana bertahun-tahun. Sekarang tuh kayak malah nyesel ya, ternyata rasa takut itu lebih bikin capek daripada gagal itu sendiri gitu. Yes, kalau Aldi sih ya, Aldi juga pernah usaha clothingan, Aldi juga pernah usaha kulineran. Ya udah, itu namanya proses ya. Yang penting kita bisa, yang penting kita udah coba. Sama lah kayak kita baca buku ya. Kita baca buku nih. Terus pas kita baca buku tersebut, otomatis kita nggak tahu kan di halaman terakhir di buku tersebut tuh kayak apa isinya. Ya udah, tapi kan kita jalanin aja, kita baca terus sampai akhirnya kita tahu rupanya di halaman terakhir di buku tersebut tidak sesuai dengan apa ekspektasi kita. Ya dong, it's okay, kita udah ngejalanin. Daripada kita nggak ngejalanin tapi kita kayak overthinking, aduh paling nanti hasilnya jelek deh buku di halaman terakhirnya, nggak mau baca lah aku, kayak sia-sia ngapain aku jalanin kayak gitu. Terus habis itu rupanya di halaman terakhir bagus banget, rezeki kamu banget, misalnya kayak gitu, Teman Peraduan. Jadi saran dari Ali ya, nggak apa-apa kamu cobain aja, nggak usah takut, asalkan kamu tetap hati-hati, tetap kayak beneran prosesnya tuh kamu benar-benar kamu ikutin dengan baik. Intinya tuh kata orang benar, kamu mau jadi apapun ya, apapun kamu pengen jadi apapun lah, misalnya pengen jadi tukang bakso, tukang siomay, penjahit, jadilah jadi versi yang terbaik. Misalnya kamu jadi tukang bakso, jadi tukang bakso yang paling enak gitu. Atau kamu pengen jadi penjahit, jadilah penjahit yang enak, versi terbaik kamu. Yang enak, yang bagus gitu, versi terbaik kamu, Teman Peraduan. Jadi memang apapun profesi, apapun yang pengen kamu kerjain, lakukan yang terbaik versi kamu gitu. Jadi jangan sampai takut. Ali juga udah pernah lakuin clothingan, pernah kuliner. Ya hasil akhirnya ya gitu, tidak berjalan dengan apa yang kita inginkan, tapi kita udah coba. Jadi kalau misalnya kita mau coba lagi clothingan, kita udah tahu nih kemarin aku gagalnya di mana. Iya enggak sih? Jadi aku enggak boleh ngelewatin hal yang sama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli delima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar dan RRI Tanjung Pinang yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum

0: Pinang.
1: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
2: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
1: Loh, ini obat apa ya, Kak?
2: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
1: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi, nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
2: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
1: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, oli. Kakak mau minum oli?
2: Ih,

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama Masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Masih barengan Aldi, teman Pro 2 di malam hari ini di teman cerita. Dan topik kita masih sama, teman Pro 2, ngebahas tentang, pernah gak sih satu cerita dari orang lain malah bikin kamu takut melangkah, teman Pro 2? Dan untuk di malam hari ini, Aldi bacain lagi yang udah bergabung barengan Aldi, ada siapa di sini ya, kita check and recheck. Nah, di sini ada Kak Siska. Aku sempat takut kuliah di luar kota karena terlalu banyak dengar cerita anak rantau yang stres, homesick, sampai depresi. Jadi tiap mau daftar selalu juga batal. Tapi ternyata pas akhirnya nyobain, memang berat sih, tapi gak seburuk yang aku bayangin. Kadang cerita orang itu jadi peringatan, tapi gak semuanya harus jadi ketakutan. Requestnya Aldi, boleh gak Anggi Marito tak segampang itu? Boleh. Nanti ya, aku apa namanya, aku puterin spesial buat Siska di malam hari ini. Udah, langsung aja kali ya, gak usah lama-lama, biar Siska langsung bisa dengerin dan enjoy. Mana tuh bini bisa jadi penghantar tidurnya. Nice dream.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menuliskan

Masih barengan Aldi dan kamu masih dengerin Prodo FM Tanjung Pinang Teman Prodo. Dan untuk di malam hari ini masih dengan topik yang masih sama. Kira-kira pernah gak sih satu cerita dari orang lain malah bikin kamu tuh takut untuk melangkah Teman Prodo? Tadi udah ada yang gabung barengan Aldi, ada Nadia, Rama, terus juga ada Siska Teman Prodo. Lalu juga ada tadi Bang Jevin. Kali ini coba kita bacain yang udah gabung. Ada Bang Anjas Moro. Selamat malam Bang Aldi, jaga malam, jangan galau malam-malam. Tidak boleh, tidak boleh galau itu. Ikut topiknya Bang Aldi. Boleh, dulu tuh banyak yang bilang nyari kerjaan itu susah. Jadi nyaman gak nyaman jalanin dulu aja. Di situ buat nyali aku tuh ciut. Padahal kerja udah gak nyaman dan gajinya juga kurang. Nyatanya setelah aku resign, rezeki yang datang dari mana aja selalu ada. Alhamdulillah gak ngerasa kekurangan. Dan sekarang aku ngojol, ngejalanin dengan ikhlas, happy. Sampai aku gak kenal yang namanya tanggal tua, karena setiap hari selalu dapat uang. Iya benar sih. Setiap hari dapat uang ya. Berikan selagunya Raisa Anggiani Benih. Semangat Bang Aldi, cepat sehat kembali dengan suara yang bindeng, vitamin dan serat yang cukup. Terima kasih. Iya, kerasa banget ya Jas. Aku bindengnya ya Jas. Aduh, gimana dong ya ini. Padahal besok mau perform nih. Ede. Perform gak tuh? Mau konser soalnya besok nih. Asyailah. Thank you ya buat Bang Anjas ya. Lagunya Raisa Anggiani Benih ya. Oke, aku bakal muterin spesial buat Bang Anjas. Lanjut lagi sini, ada siapa? Min, request lagu dong dari teman lama, dari teman-teman Batam. Perlahan Tenang The Pups. Wih, di teman-teman Batam ya. Selamat malam buat teman-teman Batam. Perlahan Tenang. Tuh, aku cari dulu lagunya ada nggak ya? Semoga aja ada nih. I'm so sorry teman-teman Batam nih. Lagunya nggak ada nih, Perlahan Tenang. Mungkin bisa request lagu lain mungkin ya. The Pups. Gak ada nih bro, sorry banget. Mungkin bisa request lagu lain, tapi kalau misalnya mau say hi aja buat siapa aku bakalan bacain. Thank you banget ya udah gabung, udah nyenggol-nyenggol juga ya teman-teman Batam. Dan buat kamu yang udah gabung, sehat-sehat terus. Alright, di malam hari ini jangan pindah frekuensi karena kita bakalan lanjut sampai dengan jam 11 malam.

Aldi pengen ucapin terima kasih banyak buat teman Pro2 yang sudah mendengarkan untuk di malam hari ini. Dan ini udah mau masuk jam 11 malam ya, tinggal 5, 10, 15 menit lagi teman Pro2 untuk Aldi nemenin kamu untuk di malam hari ini ya. Pokoknya buat kamu jangan pindah frekuensi, karena nanti tepat jam 11 juga masih ada beberapa lagu yang bisa kita dengerin bareng-bareng sambil kita menikmati malam hari ini untuk istirahat ya. Jangan sampai kamu begadang teman Pro2, gak baik ya. Aldi ini begadang karena pekerjaan, tapi kalau misalnya kamu begadang karena pekerjaan is okay lah, gak masalah. Tapi jangan terlalu sering ya, karena Aldi juga gak sering-sering banget dinas malam.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: Pada Piala Dunia tahun 1986, Diego Maradona mencetak gol paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola saat melawan tim sepak bola Inggris. Ia berhasil memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan tangan, namun gol tersebut tetap disahkan oleh wasit. Maradona kemudian menyebutnya sebagai Hand of God atau Tangan Tuhan. Menariknya, di pertandingan yang sama, ia juga mencetak gol spektakuler yang dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Pesta Piala Dunia 2000.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin

Teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa, tanggal 12 bulan Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi teman Pradua. Seperti biasa ya, kamu ada sepeda di pagi hari ini, dimulai dari jam 5 subuh ditemeninnya sama Nura untuk hari ini sampai jam 10 nanti guys ya. Untuk jam 5 ini dengerin dulu aja santuy lagu-lagu dan juga inspirasi pagi, nanti di jam 5 lewat 15 baru lanjut di jam 6 dengan informasi viral. Jam 7 sampai jam 9 ada informasi, terus juga ada sesi topik untuk kamu, jadi kamu bisa banget join teman Pro 2. Nah, di jam 9 ya baru deh kita bahas kita Indonesia dengan topik moderasi beragama. So tetap enjoy aja, dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.
1: Wih, Borwa. Iya dong. Mak, beli apa aja deh? Biasalah, barang-barang branded. Coba lihat. Wih, cakep nih dompet.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

0: Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbisrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, kita tentu sudah tidak asing lagi nih dengan istilah gaul. Ya, tren yang sudah membumi di lingkungan masyarakat, terlebih lagi para ABG. Dari mulai model baju, celana ketat, sampai buku-buku dan majalah, gak ketinggalan ngebahas tren tentang gaul. Tapi apa teman-teman tahu, apa sih sebenarnya arti gaul itu? Yuk kita bahas ya. Ada yang bilang gaul itu punya banyak teman dan punya banyak wawasan. Di mana-mana ia dikenal. Banyak diteleponin, banyak yang ngajakin hangout bareng, banyak yang naksir, banyak juga yang iseng gangguin. Pokoknya layaknya superstar lah. Ia dikenal dimanapun berada. Kemudian ada juga yang bilang gaul itu ngikutin perkembangan zaman. Pokoknya orang bisa dikatakan gaul jika ia bisa ngikutin terus perkembangan zaman yang modern saat ini. Apa yang modern pasti ditiru. Dari bacaan modern yang ngebahas perselingkuhan artis, sampai film modern yang mengumbar nafsu dan kekerasan, itu semuanya diikutin sama yang namanya anak muda gaul. Namanya tren modern ya. Nah kalau begitu, apa sih gaul itu? Ya, yuk kita lebih dalam lagi. Dalam Islam, gaul itu berarti punya prinsip. Kan gak lucu banget ya kalau kita ngaku-ngaku gaul tapi kemana-mana cuma ikut-ikutan aja tanpa dasar alias copy paste. Nah, untuk itu kita harus tahu prinsip-prinsip tersebut. Kalau seorang muslim, kita mempunyai cara bergaul, yakni dekati dan akrabilah ilmu agama, khususnya Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Di Pramuka aja punya prinsip yang bunyinya, Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Masa sih kita sebagai seorang muslim yang merupakan umat terbaik malah enggak punya prinsip? Nah malu dong. Terus apa sih prinsip yang harus kita punya sebagai seorang muslim? Ada yang bilang hidup mulia atau mati syahid. Wah keren banget tuh ya. Selain itu, pribadi muslim juga harus gaul tercermin dalam ciri-cirinya atau punya sifat-sifatnya. Yuk kita simak ya. Coba kita akan bahas satu persatu apa saja ciri-ciri sebagai seorang muslim yang gaul. Yang pertama yaitu salimul akidah, yaitu akidah yang bersih. Salimul akidah ini sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan akidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikatan yang kuat itu, kita enggak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuannya. Dengan kebersihan dan kemantapan akidah, seorang muslim juga akan menyerahkan segala perbuatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semua bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, karena akidah yang salim, yang lurus, yang bersih merupakan sesuatu hal yang amat penting, maka pada awal dakwahnya para sahabat di Mekah, Rasulullah mengutamakan pembinaan akidah, iman dan tauhid. kita bisa tahu hal tersebut tentunya kalau kita baca buku ya, sahabat-sahabat ya, buku Islami dan mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat. Nah, kalau kalian memang kepingin ya disebut pemuda gaul, maka bersihkan dulu akidah kita. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Sahih ibadah itu bahasa Indonesianya ibadah yang benar. Ibadah yang benar merupakan salah satu juga perintah dari Rasulullah SAW yang terpenting. Dalam satu hadis beliau bersabda, "Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat." Nah, dari ungkapan ini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap peribadahan haruslah merujuk kepada sunnah Rasul, yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan. Muslim yang gaul memang muslim yang punya prinsip, punya ciri. Tapi prinsip kita juga harus berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan asal-asalan. Apalagi berprinsip sama hawa nafsu atau orang-orang yang tidak ngerti agama. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu matinul khuluq atau akhlak yang kokoh. Matinul khuluq merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, khususnya kita nih sebagai seorang pemuda ya, generasi penerus bangsa. Sifat tersebut harus ada, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluknya. Dengan adanya akhlak yang mulia, maka manusia akan bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk memperbaiki akhlak, dan beliau sendiri telah mencontohkannya kepada kita, akhlak-akhlak yang mulia. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itu salah satu juga ya tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita tiru, yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yang keempat, yaitu qawiyul jismi atau kekuatan jasmani. Kekuatan jasmani merupakan satu sisi yang harus ada pada setiap muslim. Kita khususnya nih sebagai generasi muda, kekuatan jasmani berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara maksimal dengan fisik yang kuat. Ya, ibadah sholat, puasa, zakat, haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan fisik yang sehat dan kuat. Apalagi berjihad di jalan Allah dan bentuk-bentuk perjuangan yang lain. Intinya semuanya itu tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah semata ya. Kesehatan jasmani harus mendapatkan perhatian yang khusus ya seorang muslim, dan mencegah dari penyakit jauh lebih utama daripada pengobatan. Namun meskipun demikian, sakit tetap juga kita anggap sebagai sesuatu yang wajar ya, bila hal itu kadang-kadang terjadi pada diri kita. Namun jangan sampai menjadi orang yang mudah sakit, lemah artinya ya. Kita harus menjadi pemuda yang sehat, yang kuat. Karena itu kekuatan jasmani penting, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah." Hadis riwayat Muslim. Nah, berarti di poin ini gaul itu nggak mudah sakit-sakitan, gaul itu sehat ya jasmaninya. Setuju ya? Nah, oleh karena itu olahraga juga merupakan salah satu bentuk kita mensyukuri fisik kita yang sehat. Kita jagalah dengan melakukan olahraga. Kemudian masalah jasmani juga tentunya berkaitan dengan gaya hidup ya. Kita juga mesti tahu bagaimana akibat orang yang misalkan merokok ya, tentunya ini jauh dari sehat jasmaninya. Walaupun perokok kelihatannya sehat ya, tapi sebetulnya mereka kehilangan sebagian dari kehidupannya. Oh kok gitu? Ya, karena jika mereka dikatakan berhenti merokok, otomatis mereka menjawab susah ya, udah kebiasaan. Kita masuk yang kelima ya, yaitu mujahadatul linafsihi, artinya berjuang melawan hawa nafsu. Yang kelima ini merupakan salah satu ciri kepribadian yang harus kita miliki sebagai seorang pemuda. Ya, sebagai seorang pemuda yang memiliki kecenderungan pada hal yang baik dan juga ada hal yang buruk. Melaksanakan kecenderungan pada hal yang baik dan menghindari yang buruk itu menuntut adanya kesungguh-sungguhan dari kita. Ya, kalau ada kesungguh-sungguhan, insya Allah apapun bisa kita atasi. Kita harus berjuang melawan hawa nafsu kita. Nah, setiap manusia tentu harus diupayakan ya, melawan hawa nafsu sesuai dengan tuntunan dari Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ajar Islam maksudnya ya, hadis riwayat Hakim. Jadi orang yang gaul tidak akan bernafsu ya untuk memiliki ini, memiliki itu, atau mengikuti tren ini, tren itu. Misalkan contohnya, jika ada apa orang yang pacaran ya, tentu kita sebagai seorang muslim yang gaul harus berprinsip ya bahwa pacaran itu adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Kalau enggak pacaran enggak tren ya, enggak gaul. Nah, apalagi seperti ini di zaman sekarang ya. Emang ada istilah pacaran Islami? Enggak ada ya. Pacaran sebelum nikah itu perbuatan maksiat namanya. Nah, jadi hati-hati ya pemuda-pemuda. Hal seperti ini juga harus kita tanggulangi, bagaimana berjuang untuk menahan nafsu untuk berpacaran. Oke? Taib yang keenam yaitu harisun ala waqtihi, yang artinya pandai menjaga waktu. Menjaga waktu merupakan faktor juga yang penting bagi kita sebagai manusia, terutama para pemuda nih. Hal tersebut karena waktu mendapatkan perhatian yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan menyebut nama waktu, contohnya seperti surat Wal Fajr, juga ada surat Ad-Duha ya, Wad Duha, ada Al-Asr, Wal Asr, ada juga Al-Lail, Wal Laili, dan seterusnya. Nah, Allah memberikan waktu kepada manusia dalam jumlah yang sama ya, yaitu 24 jam sehari semalam. Dan waktu yang 24 jam itu ada manusia yang beruntung dan tidak sedikit juga manusia yang rugi. Nah, waktu merupakan sesuatu yang cepat berlalu dan tidak akan terulang kembali walaupun sedetik. Karena itu sobat muda, ya sobat kreatif, setiap muslim amat dituntut untuk pandai mengelola waktunya dengan baik sehingga waktu berlalu dengan penggunaan yang efektif. Ya, tidak ada yang sia-sia. Jangan sampai waktu kita habis dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan hal-hal yang bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Contohnya apa? Seperti menghabiskan waktu dengan mendengarkan musik sampai lewat tuh waktu sholat. Ya, boleh nggak dengarkan musik? Boleh, tapi nggak usah berlebih-lebihan. Ya, sampai waktu sholat terlalaikan. Kemudian juga bermain game nih sekarang ya. Kadang-kadang kita dilalaikan oleh HP kita. Nah ya, para pemuda harus hati-hati kita menyikapi kondisi seperti ini. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-54, Allah berfirman yang artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Maka diantara yang disinggung oleh Rasulullah tadi ya adalah bagaimana kita memanfaatkan momentum 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya apa aja yang pernah ada nasyidnya ya, nasyid yang dibawakan oleh Rehan, yaitu hidup sebelum mati, sehat sebelum datang sakit, muda sebelum tua, waktu luang sebelum sibuk, dan kaya sebelum miskin. Selanjutnya poin yang ke-7 yang terakhir yaitu nafi'un li ghairihi, artinya bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini juga sebuah tuntutan nih kepada para pemuda ya, pemuda muslim. Manfaat yang dimaksud di sini bagaimana? Sehingga dia dimanapun dia berada ya, orang merasakan keberadaannya dan merasakan kehilangan ketika dia tidak ada. Nah, ini berarti setiap muslim itu harus selalu berpikir untuk mempersiapkan dirinya dan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa bermanfaat dan mengambil peran yang baik dalam masyarakat. Dalam kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah ya beberapa poin yang mewakili seorang muslim menjadi pemuda yang gaul. Khususnya bagi kita ya sebagai pemuda, jangan sampai kita berkata gaul tapi tetap ikut-ikutan zaman tanpa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Insya Allah mudah-mudahan kutum kali ini bermanfaat untuk kita semua. Al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah habis ya? Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apa lagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.

It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya Odo Ono Niha.
0: Dan orang awak.
3: Kami orang Kalimantan.
4: Sadakir.
5: B orang Kupang.
6: Sama orang Papua.
7: Ayah Betawi.
8: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
0: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat.
1: Oke Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Dewan Produk Informasi dari RRI.co.id, NBC Indonesia mengapresiasi program pelatihan penggerak olahraga disabilitas yang bertujuan untuk mendukung potensi atlet daerah secara nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan kegiatan ini yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembinaan di tingkat lokal. Dan acara ini juga mengundang ratusan peserta terpilih dari berbagai wilayah untuk mengikuti bimbingan teknis secara intensif. Dan untuk lokasi pelaksanaannya berada di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia serta sebuah hotel ternama di kawasan Solo. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2, kolong flyover Pasar Rebo yang dulu identik dengan tawuran kini berubah jadi ruang olahraga dan kreativitas untuk anak muda. Di area bawah flyover kini berdiri ring tinju lengkap dengan samsak latihan hingga skatepark yang ramai dipakai oleh warga. Transformasi ini merupakan bagian dari penataan ruang publik di Jakarta Timur agar kawasan yang sebelumnya dianggap rawan bisa jadi tempat aktivitas yang positif.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Ini duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih. Dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

0: berharap diucapin selamat pagi sama dia ya? Gak ada. Ya udah, kita aja yang ngucapin. Sepada, selamat pagi teman peradua.
1: Yeah. X3 on.

0: Sawa.
1: Halo. Iya, halo.
0: Halo.
1: Ya ya ya, halo halo halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal, dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Heyo teman Pradua, updatein dulu dong dengan perakiran cuaca untuk di kota Tanjung Pinang. Untuk pagi hari sampai malam hari nanti kira-kira gimana Nura? Nah, untuk di pagi hari teman Pradua di pukul 8 waktu Indonesia Barat, ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu udaranya 28 derajat Celcius, kelembapan udara 78% dan kecepatan anginnya 8,2 km per jam dari arah timur. Di siang harinya di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat diperkirakan hujan juga tapi ada petirnya. Dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 85% dan kecepatan anginnya 20,4 km per jam dari arah selatan. Untuk sore hari teman Pradua di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat baru diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 83% dan kecepatan angin 4,1 km per jam dari arah timur. Yang terakhir di malam hari diperkirakan berawan dengan suhu udaranya 27 derajat Celcius, kelembapan udara di 87% dan kecepatan anginnya 2,2 km per jam dari arah utara.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri.

Ternyata teman Pro 2, belum semua orang paham dengan yang namanya memberikan jalan kepada kendaraan-kendaraan darurat seperti ambulans, damkar ya. Ini di daerah mana ya ini? Depok guys, Depok Jawa Barat. Ada seorang pria yang menghalangi bahkan sampai menendang ambulans di salah satu rumah sakit teman Pro 2. Jadi ambulansnya sempat mengalami kerusakan ya, dan dia pun akhirnya ditangkap. Puasnya. Pokoknya intinya insidennya itu awalnya itu berawal dari ambulans yang mau menjemput pasien. Nah, si pelaku ini ya, dia ini ragu gitu. Nih sebenarnya kendaraannya beneran bertugas enggak sih? Karena kan posisinya kosong tapi hidup lampu. Lampu niu niu niu gitu ya, Besti. Nah, jadi dia emosi lah, kayak mungkin dia ngerasa di dalamnya itu enggak ada isinya, enggak ada pasien darurat, tapi kenapa bunyi niu niu niu niu padahal kan ambulans ini baru mau menjemput pasien ya. Nah jadi karena dia emosi itu sempat juga ya dilerai sama warga, sempat juga, tapi ternyata dia justru mengejar ya, betul-betul dikejar ambulans itu, dihadang teman Pro 2, dipotong jalurnya. Jadi kayak benar-benar abang jago banget sebenarnya. Iya sih ya, dia nggak ngerti gitu kalau gak hanya ada pasien di dalam aja, karena ambulans itu bisa jadi sedang menjemput pasien yang dibutuh, yang membutuhkan mobil ini gitu, mobil ambulans ini gitu. Nah akhirnya dia ditangkap di wilayah Sukamaju sama polisi. Terus juga pihak ambulans ya pastinya berharap kejadian ini bisa jadi peringatan biar semua orang tuh tahu gitu ya, kalau ambulans itu termasuk kendaraan yang memang harus diberikan jalan ketika posisinya darurat. Karena kan ambulans enggak, ada loh ambulans yang lewat santai aja, berarti dia lagi enggak posisi darurat ya, enggak bunyiin sirinenya gitu. Kalau seandainya ambulans sudah membunyikan sirine, berarti memang benar-benar darurat. Mau itu ada atau tidak adanya pasien di dalam. Karena kalau tidak ada, berarti posisinya mereka sedang menjemput pasiennya.

0: Iya, ada suara ambulans.
1: Ngapa? Kok takut?
0: Ah, kok semua takut?
1: Ih, namanya juga perempuan.
0: Eh, itu bukan suara sirena ambulans yang bawa orang meninggal, Lara. Tapi itu suara sirene ambulans yang lagi bawa pasien.
1: Eh, emang beda-beda ya?
0: Iya, tahu gak sih? Untuk ambulans sendiri punya 4 perbedaan suara sirene yang memiliki arti berbeda juga. Yang pertama, sirene membawa pasien yang tidak kritis, berbunyi agak lambat dan berulang-ulang. Yang kedua, sirene saat membawa pasien berbunyi saat ketika kamu melewati palang perlintasan kereta api. Dan yang ketiga, sirene saat mengantar pasien yang sudah meninggal, ini berbunyi lebih panjang dan lama pengulangannya. Dan yang terakhir, sirene saat mengangkut pasien dalam keadaan kritis, berbunyi lebih cepat

Lanjut lagi teman Pro 2, kita mau ngomongin salah satu sekolah di daerah Bogor ya. Mereka ini memberlakukan aturan teman Pro 2 yang sebenarnya kalau di zaman-zaman dulu mungkin ini adalah hal yang gak perlu kayaknya deh ada aturan ini, karena semua orang, semua anak, semua siswa yang ada di sana itu memang pada sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, dengan permainan-permainan yang mereka ciptakan di saat jam-jam kosong tanpa adanya ponsel ataupun juga gadget teman Pro 2. Nah, jadi di SMA 5 Bogor ini mereka itu memberlakukan aturan pengumpulan ponsel di awal pembelajaran. Jadi pas awal-awal mulai belajar datang sekolah boleh bawa HP tapi disimpan ya. Nanti dikembalikannya di saat jam terakhir. Dan suasana sekolah itu mulai rame lagi, guys. Kenapa? Karena semuanya pada suntuk di dalam kelas, keluarlah itu kan ke lapangan ya kan. Ngelihat temennya main bola ikutan. Ngelihat temennya yang perempuan main apa? Misalnya kalau perempuan main apa ya? Lompat tali. Ya, terus main apa lagi perempuan? Begosip sih biasanya memang. Cuman ya setidaknya pada ngumpul lagi gitu loh, gak pada sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing ya. Nah, jadi kalau untuk sekarang ini teman Pro 2, hal-hal seperti ini justru terasa langka gitu di lingkungan sekolah. Jarang banget terlihat anak-anak ngumpul lagi, mulai lagi berkomunikasi, berinteraksi satu sama lain di lapangan, itu udah mulai jarang banget. Makanya adalah program itu tadi ya. Menurut Nur ini bagus banget sih programnya. Jadi anak-anak juga enggak HP terus.